0: Yang lain sudah ditambahkan oleh kedua rekan kami. Yang terpenting adalah kita memaksimalkan kemampuan kita untuk berhemat air. Itu yang pertama. Yang kedua itu pastikan bahwa lahan yang ada tidak boleh dibuka. Kalaupun mau menanam, pilih varietas yang bisa adaptasi dengan lahan di musim kemarau. Itu saja. Kalaupun ada varietas tanaman yang mau ditanam dalam jangka waktu pendek, misalnya sayur mayur, bisa dilakukan dengan metode-metode penanaman memanfaatkan lahan yang ada atau media-media tanam yang ada, tetapi dengan memaksimalkan air yang ada supaya di sektor pertanian juga ada produktivitas yang bisa dipakai untuk melewati masa kekeringan di tahun ini. Ini itu dari kami, terima kasih.
1: Wow, luar biasa sekali. Oke, baik, mendengar dari dialog kita hari ini ya, dapat dipahami bahwa fenomena El Nino dan ancaman kekeringan perlu diantisipasi bersama. Informasi cuaca dari BMKG menjadi salah satu dasar penting bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengambil langkah kesiapsiagaan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dengan menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, tidak melakukan pembakaran sembarangan, serta mengikuti informasi dan imbauan dari pemerintah maupun lembaga terkait. Terima kasih kepada narasumber dari BMKG Papua Barat dan juga Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua Barat yang telah berbagai informasi dan juga edukasi kepada pendengar ya Pak. Oke, semoga informasi dan dialog ini dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita bersama dalam menghadapi potensi kekeringan dan dampak perubahan iklim di Papua Barat. Saya Diring Lamela pamit undur diri, tetap waspada, tetap peduli lingkungan, selalu ikuti informasi resmi dari BMKG dan juga Badan Penanggulangan Bencana.
0: Terima kasih.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.
3: Masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
4: Kami dalam keputusan, dengan berat tidak akan punya hak suara terhadap itu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan.

0: dipersilakan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
1: Nanti di KKSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi sekali kontak monetar aja, jadi lebih seru lagi sistemnya. Jadi harapannya adalah KKSK Plus.
0: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
4: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena dikenalnya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti pemerintah sebentar tadi menyampaikan misalnya soal berat dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah.

0: menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga menerima manfaat bisa mudah mengakses.
1: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
2: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brewi Yunia

0: pandangan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
1: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 20C, junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI Trusmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
5: Batas kemarin yang diharapkan oleh Bapak Presiden kemarin adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan.
4: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
6: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
4: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
7: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya terpula membeli 5.000, agar koperasi bisa membeli dengan 6.5 kerjasama dengan buruh. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagainya.
4: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
8: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga

0: koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
1: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan, dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
2: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
3: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
4: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih, naskah disusun oleh Sarifu Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah Bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Koperasi merupakan suku buruh perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama.

Baik, pendengar dari Pro 3 Jakarta, kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari. Pendengar, pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan satu buah informasi ke ruang dengar Anda. Pengumuman dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari ditujukan pada masyarakat Manokwari dan sekitarnya. Isi pengumuman akan diadakan Lomba Tari Balada Cendrawasih untuk sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat. Diharapkan agar segera mendaftar ke Dinas Pariwisata yang bertempat di RTP Borasi atau dapat menghubungi Ibu Nancy dengan nomor ponsel 0812-1422-7134. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini dikeluarkan sampai dengan tanggal 4 Agustus 2026. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Demikian pengumuman ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

94.3 MHz. Salam jumpa jabat erat untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari. Kami yang bertugas di lintas Manokwari siang, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, mengawali lintas Manokwari siang kebersamaan dengan Anda. Kami hadir di program acara khusus Halo RRI yang biasanya Anda dengarkan di hari Senin, Rabu, dan juga di hari Jumat. Dan terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, karena banyak informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan juga di acara khusus Halo RRI, kami menjadi perpanjangan suara untuk semua aspirasi Anda. Jadi Anda juga nanti bisa menyalurkan aspirasi Anda di sini di program acara Halo RRI di 0823 1176 1145.

0: Iya, di program acara Halo RRI, silakan untuk Anda pendengar masyarakat yang ada di Kota Manokwari, di manapun suara kami Anda dengarkan atau juga yang mendengarkan kami lewat streaming RRI digital kami, dan juga ingin menyampaikan opini Anda, masukan Anda mungkin terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di Manokwari ya, atau juga fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya yang mungkin perlu dibenahi dan lain sebagainya, Anda rasa bahwa itu harus dibenahi, misalnya fasilitas-fasilitas yang digunakan yang ada di Manokwari, karena itu disiapkan dari kita untuk kita ya, pemerintah menyiapkan segala fasilitas infrastruktur untuk kita gunakan ya, masyarakat wajib untuk menjaga ya. Tapi mungkin Anda juga punya informasi ya, terkait dengan hal-hal juga yang terjadi di Manokwari, silakan Anda bisa share dengan kami di sini di 0823-1176-1145. Dan kalau Anda juga mengikuti program-program acara kami di Lintas Manokwari Pagi, juga tadi kami hadirkan informasi untuk Anda ya, dialog interaktif terkait dengan informasi cuaca dari BMKG. Kalau Anda mengikuti di pukul 8 tadi, itu informasi yang menarik untuk masyarakat Manokwari tahu, atau masyarakat Manokwari simak, karena terkait dengan dampak El Nino dan juga ancaman kekeringan di wilayah Papua Barat, dan itu menjadi informasi yang penting untuk kita semua ya, tentang dampak-dampak El Nino yang terjadi. Nah, kemudian juga Anda yang sementara bersama dengan kami di acara ini, yang sedang mendengarkan kami di acara ini, kalau ingin bergabung bersama dengan kami juga silakan ya. Mungkin ada yang ingin tanya ya, nanti pertanyaan Anda atau masukan-masukan Anda itu menjadi opini, nanti akan kami tampung di acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Dan kita berharap bahwa semua aktivitas hari ini juga tetap berjalan dengan baik, dengan aman, lancar, dan apapun yang kita lakukan juga semua bisa kita jalani dengan baik. Aktivitas hari ini, cuaca hari ini juga kita berharap terus mendukung kita untuk melakukan bagian dari segala tugas-tugas kita ya, terutama untuk kita yang ada di Manokwari. Baik, saya tetap nantikan Anda ya di 0823-1145-1176 ya, di acara Halo RRI untuk edisi hari ini.
1: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Kevin Panuwinata mengantarkan kita di pukul 11.26 menit waktu Indonesia Timur, dan masih di acara Halo RRI untuk Anda ya. Silakan yang ingin berpartisipasi dengan kami, mungkin Anda melewati beberapa jalan yang ada di Manokwari, kemudian ada fasilitas misalnya mungkin lampu penerangan yang tidak berfungsi dengan baik. Seperti tadi saya melewati kawasan jalan Yosudarso sampai dengan Jalan Merdeka. Ini informasi juga untuk masyarakat yang ada di Kota Manokwari, traffic light yang ada di perempatan Eben Heiser Makalo ya, untuk sementara tidak menyala. Jadi nanti Anda yang menggunakan kendaraan baik roda 2 atau roda 4 juga nanti kalau sampai di perempatan Makalo juga harus berhati-hati, saling pengertian untuk memberikan jalan untuk semua pengguna ya. Jangan sampai semua berebut untuk lewat ya, kemudian terjadi hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan bersama. Dan ini mungkin juga nanti perlu agar cep ya, gerakan cepat dari pihak-pihak terkait juga untuk melihat traffic light yang ada di perempatan lampu di perempatan Makalo dan juga Ebenezer untuk arah ke Amban ya. Ini yang perlu menjadi informasi penting bagi semua kita yang ada di Manokwari tentunya yang beraktivitas saat ini ya. Dan kami juga tunggu Anda ya, mungkin di tidak hanya di perempatan Makalo, mungkin juga di beberapa daerah lain atau wilayah lain juga mengalami kondisi yang sama ya. Anda juga bisa berpartisipasi dengan kami untuk memberikan informasi ya kepada kami, ataupun mungkin terkait dengan penyediaan fasilitas bank sampah dan lain sebagainya, apalagi aktivitas-aktivitas yang biasanya di pasar-pasar, misalnya pasar sentral yang ada di Manokwari, di Sangeng, di Wosi, atau pasar-pasar tradisional lainnya. Dan mungkin Anda juga membutuhkan fasilitas bank sampah dan lain sebagainya, itu bisa Anda berikan masukan Anda di 0823-1745-1176 ya, kebersamaan di acara Halo RRI, sehingga itu bisa nanti kami tampung dan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi Anda. Sekali lagi di 0823-1176-1145 ataupun juga di 0812-997-1011 ya, untuk bersamaan pada setiap program-program acara kami hadir untuk anak-anak. Di program acara ini banyak yang akan kami sampaikan untuk Anda, informasi-informasi penting yang ada di Manokwari ya, tapi juga dengan informasi yang kami dapatkan dari Anda masyarakat dan pendengar yang ada di Manokwari. Kami silakan Anda ya di 0812-997-1011 ataupun juga di 0823-1176-1145, ataupun Anda yang sedang menonton kami di live Facebook RRI Pro 1 RRI Manokwari ya, secara khusus di program-program acara kami. Karena lepas dari program acara Halo RRI, kami juga punya program obrolan siang untuk Anda. Dan ini juga menarik karena nanti kita akan bahas tentang produksi benih kopi Arabica secara genetif ya. Jadi nanti setelah acara Halo RRI, Anda juga jangan pindah tune dulu, tetap di FM 94.3 MHz karena masih ada program-program acara kami yang tentunya penting dan akan memberikan edukasi, informasi untuk Anda bagaimana kita mengolah produk asli ya, produk benih kopi Arabica secara genetik yang merupakan produk-produk lokal dari wilayah Papua. Ya, silakan untuk Anda, saya masih nantikan kebersamaan di 0823-1176-1145 di acara Halo RRI.
1: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar? Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Oke, kami masih di acara Halo RRI untuk Anda di beberapa menit ya. Sebentar kita sudah ada di pukul 11.35 menit waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda di 0823-1176-1145 ya, kebersamaan untuk Anda di program acara Halo RRI. Jadi banyak informasi yang bisa Anda share dengan kami di sini ya, tapi juga dengan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya, secara khusus di program acara ini untuk Anda. Jadi kalau Anda menyimak program acara Halo RRI, berarti ada di hari Senin, hari Rabu, dan juga di hari Jumat ya, di jam 11.00 waktu Indonesia Timur, karena banyak informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, tapi juga kami nantikan juga informasi dari Anda pendengar untuk warga masyarakat yang ada di Kota Manokwari ya, terkait dengan situasi ataupun juga hal-hal yang mungkin Anda rasa di Manokwari kami perlu ada penambahan ini, misalnya fasilitas-fasilitas publik ataupun juga dengan sarana-sarana lainnya yang Anda butuhkan yang ada di Manokwari, sehingga itu bisa menjadi perpanjangan informasi kami untuk Anda pendengar masyarakat, tapi juga itu bisa menjadi solusi ya, dan akan dijawab oleh narasumber-narasumber kami atau dinas-dinas terkait, di mana apa aspirasi yang Anda sampaikan itu juga bisa kami bantu ya, lewat program acara Halo RRI ini untuk menyampaikan itu juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi Anda punya kebersamaan ya, di acara Halo RRI ini, karena banyak ada edukasi yang juga dihadirkan dari mereka 68 Manokwari secara khusus untuk mendengar, untuk masyarakat yang ada di Manokwari, tapi juga untuk Anda yang berada di luar Manokwari yang sering mendengarkan program-program acara kami dari Pro 1 RRI Manokwari ya, dengan program-program acara khusus untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari di hari ini. Dan semoga kebersamaan di setiap program acara kami itu juga memberikan informasi dan edukasi untuk semua pendengar dan juga untuk masyarakat yang ada di Kota Manokwari.

0: pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai

0: pendengar kami masih di program Halo RRI untuk Anda, dan kebersamaan siang ini juga sudah ada yang bergabung dengan kami. Ya, selamat siang, Halo RRI. Selamat siang, Halo RRI. Halo, selamat siang. Halo RRI.
1: Iya, halo, selamat siang.
0: Iya,
1: ya, halo RRI, selamat siang.
0: Bapak siapa di mana?
1: Dengan Bapak Maku di Brawijaya.
0: Bapak Maku di Brawijaya, apa yang ingin disampaikan Bapak Maku terkait
1: dengan ini dari kami?
0: Ya.
1: Mau tanya saya.
0: Iya, Bapak Maku mungkin bisa sedikit bergeser untuk mendapatkan sinyal yang baik, sehingga koneksi dengan kami di sini tidak terputus-putus. Ya, halo. Iya, Pak Maku masih bersama kami di Halo RRI. Oke, kalau Anda tidak bisa atau tidak dapat tersambung dengan kami via telepon, Anda juga bisa mengirimkan atensi Anda atau aspirasi Anda ya di nomor kami, di kontak WhatsApp kami ya di 08 23 1176 1145, ataupun juga di 08 12 99 71 0 triple 1 ya. Ya, kebersamaan dengan Anda masih di acara Halo RRI untuk edisi hari ini, silakan, ataupun mungkin Bapak Mako di Brawijaya ingin bergabung kembali dengan kami, silakan di beberapa menit kami kebersamaan di Halo RRI.

Oke, kami masih nantikan Anda yang ingin berpartisipasi dengan kami di Halo RRI, ya, kurang lebih 20 menit lagi kebersamaan dengan Anda, ya, dan yang ingin menyampaikan aspirasi Anda atau opini-opini Anda, silakan di nomor kami 0823 1145, ya, 1176, ya, kebersamaan di setiap program acara Halo RRI untuk Anda, ya, di 0823 1176 1145, ya, terkait dengan ya, Bapak Maku di Brawijaya yang tadi ingin menyampaikan seperti ini. Halo RRI, ya, selamat siang. Ini kita mau tanya, kenapa sampai kita kadang kalau beli pulsa data itu biasanya kalau kita hanya mungkin nonton YouTube ataupun juga dengan aplikasi-aplikasi lainnya, WhatsApp ataupun yang lainnya, itu kita punya pulsa data itu cepat habis. Nah, ini juga menjadi masukan, menjadi pertanyaan dari Bapak Maku di Brawijaya yang juga mungkin akan kami tampung, ya, dan nanti kami akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi opini dari masyarakat di program khusus Halo RRI, ya. Mudah-mudahan nanti aspirasi dari Bapak Maku ini juga bisa dijawab oleh yang berhak untuk menjawab. Misalnya mungkin nanti kita hubungi pihak Telkomsel atau berapa hari untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Maku di Brawijaya. Tapi Anda yang lainnya juga silakan, ya, di 0823 1176 1145. Dan sekali lagi kami sampaikan untuk Anda bahwa kami punya program-program acara yang masih akan tetap hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Maroko hari di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nanti jangan lewatkan juga, ya, obrolan siang, karena ini menarik. Nanti kita akan bahas mengenai produk-produk lokal yang ada di Papua, ya, produksi benih kopi Arabica secara generatif itu nanti akan hadir untuk Anda di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Nah, di program acara Halo RRI, silakan, ya, kami juga masih berikan ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi aspirasi Anda ataupun juga opini-opini dari masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Manokwari. Yang pastinya program acara ini hadir untuk menampung aspirasi dan menjadi perpanjangan suara dari apapun yang disampaikan oleh masyarakat dan juga pendengar kami yang ada di Manokwari.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Oke, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini di lembaran ke-29 ya, di bulan Juli 2026. Dan banyak yang informasi-informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan seperti tadi kami informasikan juga untuk Anda, kalau tadi Anda mengikuti program dialog interaktif kami di pukul 8 waktu Indonesia Timur, itu banyak informasi yang penting yang disampaikan, dan edukasi juga untuk pendengar dan masyarakat yang ada di Kota Manokwari. Karena terkadang juga masyarakat bertanya, kenapa akhir-akhir ini atau berapa waktu ini cuaca dan suhu di Manokwari ini cukup panas, bahkan jarang sekali hujan ya. Dan itu sedia disampaikan juga dari pihak-pihak terkait ya, secara khusus BMKG yang hadir pada program dialog interaktif kami pagi tadi, dan juga sudah memberikan edukasi untuk pendengar kita, untuk masyarakat di Manokwari, mengenai dampak El Nino dan juga ancaman kekeringan yang terjadi di wilayah Papua Barat. Nah, mungkin sempat juga kami hadirkan untuk Anda ya, yang sering menjadi pertanyaan dari masyarakat di Manokwari, dan itu dijawab langsung oleh BMKG Manokwari ya, terkait dengan perubahan cuaca yang terjadi di wilayah Manokwari. Seperti apa, kita dengarkan.
1: Melihat apakah ya El Nino ini juga dapat menyebabkan peningkatan suhu udara dan juga cuaca panas yang lebih ekstrim nanti ya di Papua Barat.
2: Baik, pantauan kami selama beberapa minggu terakhir itu suhu permukaan rata-rata sekitar 28 derajat Celcius di Manokwari dan juga Papua Barat. Kemudian yang paling riskan itu adalah suhu maksimum. Ketika peningkatan suhu maksimum itu yang sudah kami pantau sekitar 33,8 derajat, nah itu hampir 34 derajat. Dan itu akan berlangsung, dan apabila El Nino di sampai Oktober nanti terjadi sangat kuat, karena pantauan kami 75% sangat kuat. Nah, itu juga mempengaruhi peningkatan suhu maksimum. Nah, suhu maksimum itu bisa saja terjadi sampai 36 derajat. Seperti itu. Jadi memang rekomendasi dari kami di saat musim kemarau dan juga terjadinya El Nino, Bapak Ibu sebaiknya ketika keluar rumah menggunakan penutup kepala, pelindung, kemudian juga sunscreen. Seperti itu, untuk menghindari kerusakan pada kulit.
1: Oke, seberapa penting?
0: Oke, ini menjadi informasi yang penting untuk masyarakat di Kota Manokwari ya, dan sekitarnya, tapi juga secara khusus untuk itu punya Bapak Ibu, Anda yang mungkin bekerja sebagai petani yang hari-hari berkebun dan lain sebagainya. Ini menjadi antisipasi terutama dengan musim yang berganti dan sudah akan memasuki musim kemarau yang diperkirakan nanti akan berlangsung sampai dengan bulan September atau Oktober. Nah, ini menjadi antisipasi juga untuk Anda yang setiap hari bekerja sebagai petani, sebagai kebun dan lain sebagainya, untuk antisipasi dampak-dampak El Nino, terutama dengan perubahan cuaca ya, sehingga nanti hasil pertanian Anda atau hasil perkebunan Anda sudah punya persediaan air yang cukup ketika kita menghadapi musim kemarau ya, seperti itu. Dan itu menjadi informasi penting juga yang disampaikan dari BMKG untuk masyarakat di Manokwari, sehingga nanti masyarakat tidak lagi bertanya, oh jadi ternyata selama beberapa waktu ini panas yang kita ngerasa sampai dengan mencapai 34 dan 35 derajat Celcius itu karena dampak El Nino kering ya, dan ancaman dampak El Nino dan juga ancaman kekeringan di wilayah Papua Barat. Jadi itu sudah menjawab apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat ya. Berikut juga kami sudah terhubung dengan pihak Telkomsel untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Mako. Ya, selamat siang. Dengan siapa, di mana? Dengan Bapak siapa? Halo? Iya.
3: Halo, guys.
0: Iya, silakan.
3: Sorry,
0: iya, silakan, bisa menjawab langsung apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Mako di Brawijaya tadi.
3: Agak putus-putus, kan?
0: Oke, sudah bisa kami dengarkan suaranya iya, dengan baik di sini. Ya, silakan, bisa langsung dijawab yang menjadi pertanyaan dari Bapak Mako terkait dengan paket data yang sering dibeli ya, tetapi penggunanya cepat habis begitu, padahal hanya mungkin pakai untuk nonton YouTube dan lain sebagainya. Silakan bisa langsung dijawab.
4: Oh iya, terkait keluhan beberapa pelanggan kita ya Bu ya, yang paket data itu terkesan cepat habis ya. Pada dasarnya begini ya, Telkomsel itu tidak melakukan pencurian data sama sekali ya, termasuk kuota atau apapun itu. Nah, cuma kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada keluhan terkait paket data cepat habis, sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu bisa melakukan pengaduan ya, baik ke kantor kami di Gerah Pari Manokwari Jalan Merdeka, atau bisa melalui 188. Nanti kami dari Telkomsel akan mencoba melakukan pengecekan ya di sistem, apakah dari Bapak Ibu sekalian ada kendala seperti apa ya. Jadi pada dasarnya kita bisa mengecek Bapak Ibu sekalian ya, dan pakai data cepat habis itu sebenarnya terpakai untuk apa sih, seperti itu ya. Itu sih jawaban dari kita Ibu ya, dari Telkomsel. Pada intinya dari Telkomsel itu tidak menguras ya, tidak menguras pakai data pelanggan ya secara ilegal. Tapi yang coba perlu Bapak Ibu pastikan bahwa untuk mengklarifikasi atau memastikan paketnya terpakai seperti apa, mungkin bisa melakukan pengecekan langsung di kantor Grapari Bapak Ibu.
0: Oke, jadi masyarakat bisa datang langsung ke kantor Grapari ya untuk mengecek ini kenapa paket data saya cepat habis, padahal saya beli mungkin sekitar berapa giga untuk hanya pakai nonton YouTube tapi tiba-tiba habis. Oke, terima kasih dan semoga ini menjadi jawaban ya dari Bapak Maku di Braja. Sekali lagi terima kasih Pak Awan ya dari Telkomsel yang sudah menjawab langsung pertanyaan dari Pak Maku. Baik, pendengar, informasi terkait juga dengan penggunaan pulsa data yang kadang menjadi keluhan dari masyarakat. Kenapa kita beli pulsa data, kita hanya pakai nonton YouTube, mungkin buka WhatsApp dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba pulsa itu habis ya. Nanti Anda bisa langsung menghubungi pihak terkait Grapari ataupun juga di call center di 188 ya. Dan ini menjadi jawaban dari setiap masukan, setiap inspirasi-inspirasi dari masyarakat. Dan juga sekaligus mengakhiri Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dengan kami, yang hari ini mungkin tidak sempat bergabung. Jangan lupa hari Jumat di jam yang sama ya, di jam 11.00 sampai dengan jam 12.00. Saya Yuki Kubiari, pendengar dan pemirsa, saya akhiri acara Halo RRI.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Pendengar 94.3 MHz kami terus mengudara untuk Anda dan juga kebersamaan di setiap program-program siaran kami yang hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari. Lansa siang Anda di pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadir di program khusus kami obrolan siang dan tentunya akan ada banyak hal yang kami bahas untuk Anda, tapi juga memberikan edukasi-edukasi terutama untuk masyarakat, terutama untuk Anda yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan sebagainya. Ini merupakan informasi yang penting dan menjadi edukasi yang penting bagi Anda terkait dengan topik kita, produksi benih kopi Arabica secara generatif. Dan tentunya di Studio Pro 1 siang ini saya tidak sendiri karena sudah bersama dengan Bapak Herman Royce Tata SPMP selaku Kepala Bagian Tata Usaha BRMP Papua Barat. Ya, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Ya, selamat datang kembali di studio kami siang ini dan tentunya ada hal menarik yang akan kita sampaikan untuk pendengar dan masyarakat kita sehingga itu juga memberikan edukasi untuk pendengar kita. Produksi benih kopi Arabica secara generatif. Kita tahu bersama bahwa kopi Arabica ini secara khusus juga merupakan produk lokal dari wilayah Manokwari, ya, dari wilayah Papua Barat, tapi juga sudah ada di beberapa wilayah-wilayah juga di Papua Barat dan itu dikembangkan dari BPRMP, tapi juga yang bergerak di sektor-sektor pengolahan benih dan lain sebagainya. Mungkin sebelum kita lebih jauh untuk membahas ini, sedikit kakak bisa memberikan gambaran untuk pendengar, untuk masyarakat kita terkait dengan produksi benih kopi Arabica secara generatif ini yang bagaimana?
1: Ya. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Para pendengar Pro 1 RRI Manokwari dimanapun berada,

0: Kementan, Keputusan Menteri Pertanian nomor 27 tahun 2021. Itu perubahan atas Kementan nomor 88 tahun 2017. Itu sudah diperbaharui. Itu berbicara mengenai pedoman produksi, kemudian sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih khususnya kopi.
1: Kopi, nah, ya.
0: Kemudian sejak tahun 2017 itu, di mana pemerintah RI menetapkan itu sebagai tahun perbenihan, di mana seluruh Indonesia, ya, seluruh Indonesia itu digencarkan bagaimana kita memproduksi tanaman-tanaman perkebunan untuk sebenarnya menjawab kebutuhan, ya, kebutuhan mengenai produksi tanaman perkebunan, komoditas apa saja, misalnya kelapa, pala, kopi, kakao, ya, itu sejak 2017. Kemudian kami di secara khusus di Papua Barat itu mengerjakan tanaman pala khusus di Fak-Fak, kemudian kakao kami konsentrasikan ke Manokwari Selatan, kemudian tanaman kopi, khususnya kopi Arabica, itu kami khususkan di daerah Pegunungan Arfak, daerah Manokwari, dan Manokwari Selatan. Nah, itu yang jelas kopi Arabica yang memiliki apa tempat-tempat yang tinggi, lebih dari 600 mdpl.
1: Oke, itu jadi wilayah-wilayah ini memang strategis sekali untuk bibit kopi Arabica.
0: Benar, itu yang kita kerjakan. Karena kalau terbagi dua, kalau kita bicara mengenai kopi, kopi robusta itu kan ketinggian nol, artinya dari pinggiran pantai sampai di atas 500, 600. Ya. Kalau kita bicara kopi Arabica itu 600-an ke atas. Nah, tapi sebaiknya kopi Arabica ditumbuhkan di ketinggian 1000 sampai 2100 lah mdpl. Nah, itu dia mendapatkan suhu yang apa maksimal untuk bisa berproduksi baik. Nah, itu yang kita kerjakan selama ini. Jadi sudah banyak kabupaten yang kami bantu. Sudah banyak. Jadi kita produksi kurang lebih sekitar 120 sampai 130 ribu benih tanaman kopi sudah kita edarkan di Provinsi Papua Barat. Iya.
1: Berarti ini dengan luas tanam yang cukup besar juga di beberapa wilayah.
0: Iya, betul. Jadi kami betul-betul mengkonsentrasikan ini di kawasan tadi yang apa ketinggian tempat itu cocok untuk kopi Arabica.
1: Kopi Arabica.
0: Ya, jadi kalau di daerah Manokwari, Manokwari ini luar biasa. Kalau dia mau mengembangkan kopi robusta, dia punya dataran rendah, tapi juga sekaligus dia punya dataran tinggi. Ya, tetapi sekarang kita baru bergerak di dataran tinggi.
1: Dataran tinggi.
0: Ya, artinya di tempat tinggi itu sementara ini kami konsentrasikan di Distrik Mokwam. Nah, itu kalau Manokwari di Kampung Kuau, kemudian ada beberapa apa tokoh masyarakat yang pemuda di situ yang kita percayakan untuk bisa membantu masyarakat, mengajak masyarakat untuk betul-betul konsentrasi betul kepada komunitas ini.
1: Iya. Betul.
0: Itu ada di sana ada Pak Samuel Madecan, kemudian Bapak Dewan sendiri, Pak Wonggor bersama kelompok taninya, beliau sudah menganjurkan untuk menanam kopi karena itu masa depan.
1: Betul.
0: Nah, itu Manokwari. Ya. Kemudian kalau bicara ke Manokwari Selatan, kami konsentrasikan di Distrik Nenei. Distrik Nenei. Lalu kalau untuk Pegunungan Arfak itu di daerah Anggi, kemudian di Anggi Gida, Distrik Sururei, kemudian Catubau, lalu sampai di Membei. Lalu kami sampai sebelum Papua Barat Daya itu mekar, distribusi kopi Arabica ini kami sambil bawa ke Kebar, pengembangannya, karena ketinggian di daerah-daerah yang tadi saya sebut

0: Hutan itu bisa untuk kopi arabica.
1: Kopi itu tumbuh ya.
0: Iya.
1: Oke,
0: Iya,
1: oke.
0: kopi arabica.
1: Nah, kemudian nanti ada pertanyaan seperti ini. Mengapa memilih metode generatif ini digunakan sebagai metode yang tepat untuk pemilihan bibit? Karena terkadang mungkin masyarakat mencoba atau tidak pakai metode yang lain, tapi memilih metode generatif ini.
0: Baik, siap. Sekarang kan media itu banyak ya, jadi
1: Iya.
0: orang bisa mengakses apa saja dari internet ya. Yang penting punya pulsa data sudah, dia bisa mengakses apa saja. Tetapi kami apa mengambil keputusan untuk produksi benih kopi arabica secara generatif itu ya, bisa juga secara vegetatif menggunakan
1: Ya.
0: batang stek. Tetapi ini baru kita menggalakkan kembali untuk masyarakat menanam kopi ya, karena dulu kopi di Manokwari sudah ada ya, sejak masa para misionaris ya, mungkin di tahun 60-an
1: Betul.
0: 70-an mereka mengembangkan itu di Menyombo, kemudian di daerah selatan itu di Membei. Tetapi pada saat kelimpahan kelimpahan apa produksi
1: Ya.
0: itu, masyarakat tidak tahu mau jual kemana. Itu
1: Betul.
0: zaman dulu.
1: Ya.
0: Jadi untuk pasaran sendiri tidak ada. Ya,
1: Karena
0: lain
1: biaya transportasi,
0: ya,
1: kemudian daerah juga ya.
0: betul. Itu sulit sekali. Mereka
1: Iya, media.
0: bincang-bincang dengan mereka, mereka harus memanen kopi, kemudian jalan ke Ransiki dengan akses yang tidak seperti
1: Medan yang
0: sekarang.
1: tidak mudah ya, betul.
0: Kemudian sampai di Ransiki juga, ini untuk lokasi Membei,
1: Membeinya.
0: itu belum tentu terjual.
1: Betul.
0: Ya, sehingga akhirnya banyak tanaman kopi di zaman itu ditebang. Nah, kalau kita bicara mengenai untuk perbanyakan secara vegetatif, itu steknya kita ambil. Jadi kita berupaya sekarang untuk kembali lagi bagaimana petani bisa menanam kopi apa dari benih secara generatif. Secara generatif. Jadi itu yang mulai kita galakan, karena generatif ini kebetulan untuk benih, kebun-kebun untuk sumber benihnya itu untuk di wilayah Papua ada, sehingga itu lebih mempermudah kami dibandingkan kalau kita mengerjakan untuk apa secara vegetatif gitu.
1: Oke. Kemudian nanti setelah masyarakat mendengarkan informasi yang sudah kita sampaikan juga lewat program acara yang pasti kan nanti ada pertanyaan benih. Terus kalau kita mau dapat benih yang baik itu seperti apa? Mungkin dari pembijian, kemudian penyemaian sampai dengan benih itu tumbuh, itu tahapan-tahapannya seperti apa?
0: Oh
1: Mungkin
0: iya.
1: masyarakat ada yang ingin mencoba untuk
0: Oh
1: nanti
0: iya.
1: menanam atau
0: Ya,
1: seperti
0: ayah.
1: apa?
0: Jadi kita berbicara mengenai perbenihan, apalagi diperbanyak apa dengan jumlah ribuan, ya itu tadi saya pada awal saya sudah apa mengarahkan bahwa semua perbenihan itu berdasarkan Kementan nomor 27. Tahun 2021. Kami juga tidak sebarang, apalagi kami di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian itu memang
1: Betul.
0: instansi Kementerian Pertanian yang ada di daerah. Dan secara aturan kita harus menjalankan standar-standar yang sudah ditentukan ya,
1: Betul.
0: instrumen-instrumen itu, aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk yang selama ini kita lakukan, saya harus, kami di BRMP harus mengambil benih kopi Arabica pada kebun benih sumber, atau yang biasa kita sebut dengan blok penghasil tinggi. Itu hanya ada kalau di wilayah timur, itu di Wamena. Nah, itu SK Kementerian ada untuk menetapkan kebun itu sebagai sumber benih.
1: Sumber benih,
0: Iya, jadi
1: ya.
0: kita harus mengambil di situ. Nah, kemudian karena kebun itu kan diaudit
1: Betul.
0: di Monef setiap tahun oleh Dirjen Bun, Direktur Jenderal Perkebunan yang mewakili Kementerian Pertanian.
1: Yep.
0: Jadi apakah kebun itu layak menjadi kebun sumber benih kopi Arabica? Kebetulan varietas yang dikembangkan di wilayah blok penghasil tinggi itu, yang kita sebut blok penghasil tinggi, itu S795. S795. Banyak sekali varietas kopi Arabica. ini kebetulan yang kami pilih itu S795. Kenapa? Kenapa Wamena? Karena ada kopi Gayo 1, ada kopi Gayo 2, ada kopi Toraja, ya, ada banyak kopi Arabica lainnya.
1: Jadi itu semua dikembangkan di Wamena.
0: Ya, kenapa kami ambil? Karena dia satu daratan dengan Manokwari. Jadi tingkat adaptasinya itu lebih bagus. Ya. Kemudian secara kalau kita lihat dari semua varietas yang ada untuk khususnya kopi Arabica, S795 ini dia bisa beradaptasi di berbagai lingkungan. Dia mampu.
1: Jadi cocok dengan cuacanya, lokasinya,
0: ya,
1: kemudian ya, suhu atau ya, cuaca ya.
0: Ya, kembali ke perbenihan tadi, itu ribuan benih yang kami sudah benihkan.
1: Ya.
0: Ketika kami akan distribusi, kami harus mensertifikasi benih-benih tersebut. Itu biasanya kami mengundang Balai Sertifikasi Ambon ya, atau Balai Sertifikasi Jombang di Jawa Timur untuk mensertifikasi. Misalnya 20 ribu tanaman benih yang akan kami distribusi ke petani, apakah 20 ribu itu semuanya layak? Itu nanti mereka yang melihat.
1: Okay.
0: Mungkin ini ternyata dari 20 ribu ini hanya 18.500. 1.500 nya dinyatakan gagal, mungkin karena penyakit.
1: Iya.
0: Ya, mungkin karena tinggi medianya itu belum cukup, jumlah daun atau diameter batangnya tidak layak. Itu bisa mereka evaluasi. Lalu kita hanya bisa mendistribusikan 18.000.
1: Iya.
0: Ya, sekitar 18.500. Nah, kemudian dia akan bertanya untuk memenuhi persyaratan untuk sebagai distribusi itu, kalian dapat benih ini dari mana? Asal benih dari mana?
1: Iya.
0: Oh, betul. Saya dapat dari Wamena. Bisa tunjukkan dia punya SK bahwa di kebun itu memang SK Kementerian bahwa dia yang di apa? Yang betul-betul layak untuk memproduksi benih sumber. Nah, itu.
1: Iya.
0: Nah, itu. Jadi kalau benih-benih yang beredar di masyarakat yang ini edukasi kepada masyarakat, betul, sekaligus ini ya, kalau ada benih-benih yang beredar, tolong tanyakan asal benih dari mana? Apakah itu betul-betul tersertifikasi? Benih itu berasal dari blok penghasil tinggi tidak?
1: Iya.
0: Dari Kementerian Pertanian tidak? Nah, itu. Karena sangat berbahaya. Ketika petani punya harapan, dia menanam kopi 1 tahun, 2 tahun tidak berbuah. Terus bagaimana? Nah, itu. Jadi ini memang perbenihan ini merupakan apa, langkah krusial di awal.
1: Betul.
0: Untuk mendapatkan ya, tanaman yang unggul. Nah, jadi kita bermula dari benih itu sendiri.
1: Jadi masyarakat tidak hanya asal membeli benih ya.
0: Betul.
1: Karena sekarang pun juga mungkin banyak yang menawarkan, oh ini benih ini dari ini, dari ini. Tapi kan kita tidak bisa memastikan. Nah, sehingga nanti ke depan akhirnya tidak ada hasil yang baik yang kita panen. Jadi memang, atau mungkin juga bisa berkoordinasi langsung dengan BPRMP,
0: BRMP,
1: sehingga bisa mendapatkan bibit yang baik ya.
0: Betul.
1: Kalau masyarakat mungkin di beberapa wilayah ini ingin mencoba untuk menanam kopi ini.
0: Iya.
1: Oke. Iya, pendengar sepanjang kami ada di program acara ini, silakan untuk Anda masyarakat juga, Anda yang sedang mendengarkan kami, 0823-1176-1145. Kami juga buka interaktif untuk Anda sehingga banyak pemahaman yang Anda dapatkan bagaimana memilih jenis bibit yang baik, benih yang baik untuk bisa menghasilkan buah kopi yang baik juga. Jadi program acara ini penting, banyak memberikan edukasi untuk Anda. Nah, terkadang juga menjadi pertanyaan begini, mengapa hanya, karena kalau untuk memilih bibit kopi ini kan kebanyakan dipilih yang warna merah ya.
0: Ya,
1: nah, betul. Ini kan kadang menjadi pertanyaan begini, kenapa sampai pilih yang warna merah yang kemudian mungkin yang warna hijau atau yang lain itu, apakah ini terkait juga dengan pemilihan kualitas benih yang baik?
0: Ya, betul. Ya. Demikian. Jadi untuk mendapatkan benih yang baik itu kita betul-betul sampai buah kopi itu masak betul.
1: Iya.
0: Jadi indikasinya itu warna merah. Kemudian ketika dibelah ada 2 biji. Ya, ada 2 biji. Kemudian kedua biji itu ada prosesnya ya. Ada proses yang dilakukan pencucian biji sampai pada nanti proses pengeringan.
1: Iya.
0: Ya, proses pengeringan. Nah, memang harus diseleksi dari dari biji tadi, ya. Dia harus panen buah yang merah. Nah, biasa hal ini tidak kita lakukan. Itu ketika kami pesan benih kopi, itu dari pihak penyedia, dalam hal ini mereka di Wamena, di kampungnya, itu dia sudah tahu benih yang mana. Jadi, kadang kami juga terlambat, karena konsumen kopi itu Starbucks Jakarta itu sampai datang untuk menunggu. Untuk di kebun kopi itu, karena mereka tahu kopi itu berkualitas.
1: Ya, jadi datang langsung panen. Ya, di wilayah
0: dia nunggu itu, untuk ya, membeli itu. Untuk jadi membeli, ya. Jauh sebelum saya ke Wamena harus pesan dulu. Saya minta sekian ribu. Nah, nanti dia panen yang tadi ya, sesuai dengan itu warna tadi. Kemudian berapa banyak yang saya butuhkan? Kemudian dia jemur 10% sampai 20% kadar air. Itu untuk perbenihan. Kalau misalnya kuota ini sudah terpenuhi, selanjutnya yang lebih itu dia akan naik, kasih kadar airnya 12% ke atas untuk yang dikonsumsi. Ya, jadi mereka sudah tahu buah seperti apa yang harus dipanen untuk dijadikan benih. Nah, itu. Jadi kami hanya menerima biji kopi. Kemudian teman-teman di BRMP sudah tahu bagaimana cara membenihkan, menanam benih, dari proses awal benih itu ditanam, di persemaian, sampai nanti transplanting satu di seeding house. Seeding house itu juga dirawat sampai ada masa transplanting dua ke lapangan. Nah, itu. Jadi semua proses-proses ini juga ada kendalanya, ada masalah yang harus kita ya, atasi lah dari perbenihan itu. Jadi ya itu, pada saat kita mendapatkan benih, kita tidak tahu waktu dia timbang, ya sudah ini benihnya ini sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Nah, di sini kita yang akan ada buat perlakuan perendaman untuk melihat benih yang mana yang baik. Ya, jadi perlakuan-perlakuan itu sudah apa BRMP lakukan. Artinya mau membedikan kita rendam dulu benih yang terendam.
1: Tahapan-tahapannya.
0: Ya, benih yang terendam itu benih yang bagus, yang terapung itu kita buang. Kemudian yang terendam itu yang kita tanam. Nah, itu tanamnya juga lama, tanamnya sekitar 1 bulan baru keluar topi serdadu, topi tentara itu. Kemudian kita harus pindahkan dia lagi ke polybag. Polybag yang sudah terisi tanah. Kemudian selama di polybag itu dirawat kurang lebih bisa 4 sampai 1 tahun.
1: Baru ini kita waktu yang panjang
0: jadi kita, baru kita distribusikan. Makanya setiap saya distribusi kopi ke petani, saya bilang kopi ini mahal, jadi tolong dijaga baik-baik.
1: Ini bukan kopi yang sembarangan karena mulai dari pemilihan benihnya sampai dengan pemeliharaan sampai tumbuh itu butuh waktu yang lama, bukan waktu yang sedikit. Nah, tentunya juga yang mungkin ingin diketahui oleh pendengar, oleh masyarakat kita, ini setelah pemilihan benih itu dilakukan, kemudian dengan beberapa tahap sampai dengan tadi waktu sekitar 1 tahun untuk benih itu tumbuh, dan kita melihat waktu dia tumbuh itu bagaimana pemeliharaan ketika mungkin sudah dipindahkan lagi ke dalam satu wadah atau satu katakanlah rumah naungan atau polybag dulu itu. Nah, kemudian nanti ada yang namanya rumah naungan. Ini prosesnya seperti apa?
0: Jadi setelah kita sortir benih itu, di kita lakukan perlakuan perendaman, kemudian kita semaikan. Kita semaikan itu di tempat persemaian itu dengan kondisi tanah yang sudah kita tanahnya itu tanah yang ringan, tanah itu ditapis sehingga ketika benih itu ditanam dia mudah untuk berkecambah. Ketika dia berkecambah kita menunggu 1 bulan. Jadi 30 hari sampai 50 hari itu dia berbentuk topi serdadu atau topi tentara. Kemudian lebih dari 50 hari ke 70 sampai 80 hari itu nanti dia akan bentuk kepelan. atau yang istilah pertanian bilang daun daun semu.
1: Daun semu
0: ya,
1: itu.
0: Belum belum jadi daun seutuhnya. Nah, disitulah pilihan teman-teman untuk bisa memindahkan apakah bentuk kepelan atau bentuk topi serdadu untuk dipindahkan ke seding house, ke seding house. Nah, sebenarnya banyak kendala.
1: Betul.
0: Ketika masih di persemaian, ya, terutama kalau nanti kalau Bapak Ibu para petani yang mau mencoba untuk membenihkan, ya, terutama untuk di tempat persemaian ketika biji itu disemaikan, kendala utama itu semut. Semut biasa untuk
1: di dalam tanah,
0: ya,
1: itu
0: dia
1: ya.
0: Makan itu benih itu. Jadi biasa kita pakai furadan untuk mengatasi semut-semut itu. Jadi ketika dipindahkan juga masih menyerang. Bahkan banyak ulat, banyak belalang. Jadi sibuk sekali untuk banyak hal yang kita lakukan untuk pengendalian semasa di persemaian. Nah, ketika menunggu waktu satu bulan itu kita mengisi polybag dengan tanah. Ini tahapannya. Mengisi polybag dengan tanah. Kemudian tanah itu diletakkan di seeding house, rumah naungan. Dari
1: itu.
0: Persemaian nanti ke rumah naungan, seeding house. Nah, itu kita bisa bisa memilih. Kita pindahkan ke polybag itu dalam bentuk kepelan atau dalam bentuk topi serdadu. Nah, kalau dua-dua punya keuntungan. Kalau topi serdadu, artinya perakaran masih pendek. Jadi ketika kita tugal di polybag yang sudah terisi tanah, itu tidak tugalnya terlalu dalam sehingga bisa ditanam. Tanamnya tidak terlalu susah. Nah, gitu. Dibandingkan kalau kita pindahkan dalam bentuk kepelan, daun semu tadi, itu akarnya sudah panjang. Biasanya kita pakai perlakuan pengguntingan akar.
1: Jadi ini memang butuh kehati-hatian.
0: Betul.
1: Juga.
0: Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang kami hindari karena ini jumlahnya ribuan. Ya, jadi rata-rata teman-teman lebih memilih memindahkan transplanting satu dari persemaian ke lokasi seeding house itu dalam bentuk topi serdadu karena perakaran masih pendek. Kemudian setelah dipindahkan sudah di itu juga di rumah naungan. Baik di persemaian itu pakai paranet, kemudian di seeding house juga pakai paranet. Ya, paranet ini fungsinya untuk apa? Pencahayaan itu tidak terlalu full. Dia hanya membutuhkan cahaya 60%. Karena ini tanaman-tanaman yang juga masih membutuhkan tipe tanaman yang memerlukan naungan, apalagi masih di persemaian.
1: Sangat sensitif sekali dengan
0: sangat
1: cahaya
0: sensitif,
1: ya, apalagi kena cahaya matahari langsung.
0: Betul. Apalagi kalau kita benihkan dalam cuaca yang seperti sekarang, yang panas terik ini itu perlakuannya banyak. Itu perlakuannya banyak.
1: Betul, betul. Oke, iya, pendengar dan masyarakat, silakan untuk Anda yang ingin berinteraktif dengan kami karena banyak sekali edukasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda, terutama mungkin kita punya bapak-bapak petani ataupun juga pekebun yang di saat ini mungkin Anda sementara bekerja di ladang atau di kebun, kemudian dengar Pro 1 RRI Manokwari ada informasi yang menarik yang kami hadirkan untuk Anda. Silakan Anda bisa berinteraktif dengan kami di 08231176 1145. Nah, ini menarik ya, karena banyak sekali informasi yang sudah kita share terkait dengan pemilihan bibit sampai ke polybag, kemudian ke rumah persemaian atau rumah naungan ya. Dan ini tentunya menjadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan begitu saja, tapi penuh kehati-hatian.
0: Betul.
1: Juga. Nah, kemudian bagaimana dengan proses pemindahan dan pemeliharaan sampai itu kita tanam di lahan atau kebun setelah persemaian tadi itu.
0: Ya, betul. Jadi hal utama yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan proses perbenihan itu ketersediaan air. Ya, karena benih itu dia butuh air terlalu banyak. Pagi dan sore itu harus disiram. Kecuali hari hujan. Nah, jadi baik di rumah semai, tetapi juga setelah transplanting satu dipindahkan ke rumah naungan. Nah, itu pertama kita lihat airnya. Kemudian hama dan penyakit. ya, hama dan penyakit. Ya, jadi secara biotik, tetapi juga ada abiotik. Biotik tadi yang saya bilang, ada musim kering seperti sekarang ini.
1: Betul.
0: Ya, cuaca yang ekstrim, kemudian atau hujan yang intensitas curah hujan yang tinggi, itu benih juga bisa mati karena akar busuk. Kemudian biotik seperti serangan hama dan penyakit. Ya, itu jadi hal-hal ini harus kita perhatikan. Dan kalau untuk faktor abiotik selama ini bisa kita tangani. Ya. Begitu pula masalah biotik. Hanya yang agak-agak sulit bagi kami ketika perbenihan itu ada di sudah di dalam proses seeding house, itu serangan busuk pangkal batang. Kalau cuaca sangat lembab, curah hujan tinggi, itu busuk pangkal batang kalau dia menyerang di persemaian itu bisa satu petak itu sekitar 100 tanaman. Kalau satu sudah terserang, kemungkinan besar untuk 100 tanaman itu mati.
1: Itu juga mati.
0: Iya, itu yang kita antisipasi. Kemudian untuk mendapatkan obat fungisida yang apa untuk mengendalikan penyakit ini itu kadang sulit. Ya kadang kita harus pesan di luar, ya gitu. Karena dari kios-kios tani yang ada di sini tidak menjual itu. Ya, terkadang sulit kita bisa pesan di luar untuk apa obat itu datang. Kita bisa jadi ya kios tani kan mereka membeli menjual barang-barang yang apa banyak dibutuhkan petani, ya, karena orang yang melakukan perbenihan di perkebunan ini kan tidak banyak.
1: Betul.
0: Ya. Sehingga untuk mengantisipasi itu kadang kita harus pesan di luar, ya. Itu saja yang menjadi kendala ketika masa dari seeding house sampai masa transplanting kedua. Paling tidak 4 bulan sampai 1 tahun. Untuk kita pindahkan ke lapangan, ke petani. Gitu.
1: Jadi ini waktu yang memang cukup lama juga.
0: Waktu yang panjang, waktu kemudian yang panjang, gitu. Ini seperti kita rawat bayi, ya banyak banyak perlakuan, banyak kehati-hatian, kemudian banyak masalah yang ya harus bisa diatasi. Tapi ya selama ini karena kami sudah biasa mengerjakan itu, ya sudah itu anggap biasa.
1: Jadi itu tantangan yang bisa dilewati.
0: Bisa dilewati.
1: Bisa diatasi.
0: Satu hal lagi, kenapa kita pilih varietas S795? Karena varietas S795 itu penyakit yang paling berbahaya di tanaman kopi itu karat daun. Ya, karat daun kalau sudah kena kopi itu dia punya kerugian itu bisa mencapai 75%. Jadi varietas ini memang tahan karat daun, sehingga itu yang kita harus hindari. Jadi kalau begitu dipindahkan setelah perawatan itu, transplanting dua di lapangan, itu kita tahu bahwa tanaman ini memang dia mampu untuk mengatasi karat daun. Karena karat daun itu tumbuh di daerah yang punya kelembaban tinggi. Kita pergi ke arah Pegaf, itu lokasi-lokasi dengan tempat yang dingin, cuaca itu kelembaban dingin. Jadi kalau tanaman itu sudah dari sejak semula apa rentan, wah itu bahaya. Jadi pemilihan benih itu sangat menentukan. Ini benih yang tahan penyakit apa nih, gitu. Jadi satu faktor itu sudah kita amankan. Ya, tidak mungkin ketika dia sudah mulai berproduksi, kita tidak mungkin ada perlakuan-perlakuan anorganik atau bahan kimia yang berlebihan. Karena ketika petani harus menjual itu ke kedai kopi misalnya, ya, ke tempat-tempat yang menerima kopi mereka, itu kalau ada perlakuan untuk menguji residu, wah itu nilai jualnya semakin menurun, gitu.
1: Betul.
0: Ya, jadi sejak awal kita sudah antisipasi sebaiknya benih-benih yang kita benihkan, kemudian yang akan kita berikan ke masyarakat, benih-benih yang secara ketahanan kuat terhadap hama dan penyakit.
1: Nah, kemudian terkait dengan standar mutu ini, nah standar mutu benih tanaman kopi untuk memperbanyak generatif itu seperti apa standar?
0: Standar mutu
1: untuk tanaman kopi ini sendiri, sehingga metode genetik secara generatif ini berhasil begitu.
0: Yang jelas punya ketahanan ya.
1: Yeah.
0: Ya, punya ketahanan terhadap hama dan penyakit, kemudian memiliki produksi yang tinggi, yeah. Ya. Itu dua hal itu yang utama, ya. Kemudian yang tadi saya sudah jelaskan di awal, dia punya ketahanan secara abiotik dan biotik,
1: yeah. Ya.
0: Yang jelas juga memiliki apa ketahanan yang tinggi terhadap hama dan penyakit itu, yeah. Itu sebenarnya yang utama. Kemudian produksinya tinggi.
1: Yeah. Oke, iya, pendengar di kebersamaan waktu kurang lebih 20 menit lagi, Anda yang ingin berpartisipasi silakan 0823-1176-1145 ya, Anda bisa langsung bertanya dengan narasumber kami, karena ini banyak hal-hal penting yang harus Anda ketahui, terutama kalau Anda yang bergerak di sektor pertanian ataupun juga perkebunan, bagaimana Anda bisa mendapatkan standar mutu benih yang baik ya, terutama benih kopi yang bisa Anda tanam, sehingga banyak pengetahuan juga yang kami sampaikan untuk Anda, dan ketika Anda mencoba untuk menanam mungkin Anda berhasil ya untuk memanen atau mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu tadi terkait dengan standar mutu benih tanaman kopi ya, dengan memperbanyak metode generatif ini. Nah, kemudian juga yang dari teman-teman dari BRMP sendiri terkait dengan pemanfaatan teknologi modern saat ini. Nah, apakah itu sangat membantu untuk meningkatkan kualitas benih kopi?
0: Ya, benar sekali, karena kita bicara modern itu sebenarnya kan tidak selalu bicara mengenai peralatan.
1: Betul.
0: Ya. Dari penggunaan varietas, pemilihan varietas, ya itu sudah masuk dalam tahapan itu. Jadi ya. Kemudian kita menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana, ya itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori modernisasi. Ya, kita tidak bisa menggunakan peralatan yang betul-betul canggih, itu timbal baliknya secara ekonomis itu dapat tidak. Misalnya dia menggunakan peralatan yang harus menggunakan listrik yang besar.
1: Yeah.
0: Bagaimana dengan luasan hanya setengah hektar atau satu hektar, kemudian menggunakan peralatan yang besar itu nanti secara ekonomis tidak dapat itu.
1: Yeah.
0: Ya, jadi menggunakan peralatan yang sederhana, tetapi itu konsepnya. Jadi modernisasi itu tidak harus dengan peralatan atau yang betul-betul canggih, tidak. Dia pakai hal-hal yang sederhana tetapi bisa sebenarnya bisa menguntungkan dia. Iya. Itu yang kita himbau kepada masyarakat, ya. Kalau dia bisa secara manual dengan peralatan fuller, huler, bagaimana untuk memisahkan daging buah dengan kopi, itu pakai secara manual. Kalau misalnya itu lebih menguntungkan, ya pakai alat itu. Tidak, tidak perlu pakai yang secara mekanis, yang pakai bahan bakar atau pakai listrik, ya. Ya, itu nanti timbal balik secara ekonomis itu nanti dia bisa rugi. Kalau hanya punya luasan atau hanya memiliki katakanlah 100 tanaman, itu secara ekonomis itu tidak dapat gitu.
1: Gitu. Jadi tidak bisa dapat 100.
0: Betul. Dia harus punya tanaman yang lebih, misalnya 2000 pohon, 3000 pohon. Itu bisa menyimbangi, baru bisa dapat. Jadi sementara ini memang petani dengan kesederhanaan mereka, dengan proses yang ada, mereka jemur, kemudian itu sampai kering, lalu dijual itu, yeah. Sementara ini untuk wilayah Anggi itu kan dikumpulkan di salah satu petani andalan kami, itu Pak Barto Inden, itu dia mampu 1 kilo itu dari petani dia dihargai 100.000, itu sudah untung. Dibandingkan ada yang 80.000. Nah, jadi kami menghimbau supaya menjual ke dia. Jadi itu. Jadi modernisasi itu tidak selalu menggunakan peralatan yang modern. Canggih. Iya. Kita harus melihat kemampuan kita bagaimana. Ya, kalau kita bisa lihat huler-fuler, itu peralatan-peralatan yang biasa dipakai untuk pemecah daging buah, pemecah kulit ari. Nah, itu kita pakai alat-alat yang apa, yang sederhana saja, ya.
1: Okay. Nah, sejauh ini pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman dari BRMP untuk petani lokal kita untuk mendapatkan penakaran benih kopi ini seperti apa?
0: Untuk
1: turun langsung ke lapangan, kemudian mendampingi para petani kita mulai dari pemilihan bibit, pembenihan sampai dengan tanamnya.
0: Ya, untuk selama ini antusias masyarakat itu sangat tinggi, ya. Saya tadi di awal katakan bahwa tahun perbenihan itu dari tahun 2017. Sampai sekarang itu minat petani kopi di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan. Ya, di Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak itu sampai sekarang masih tinggi. Jadi setiap tahun itu mereka minta benih ke kami. Ya, sampai mereka sendiri itu harus datang ke BRMP, lalu mengambil benih itu sendiri, ya. Ya, mereka tidak minta untuk diantarkan, tetapi kalau benih ada mereka siap untuk
1: jemput sendiri.
0: Bagaimana kita mengawal itu, ya? Yang jelas kita sebelum benih itu ditanam, ya, untuk khususnya wilayah Pegunungan Arfak. Ya, artinya Pegunungan Arfak itu saya bicara mengenai Manokwari. Manokwari ini punya tempat ada di Pegaf, yang tadi Kuau. Kemudian Manokwari Selatan itu juga Pegaf, Ninei. Kami menghimbau karena tanaman ini kan tanaman yang membutuhkan naungan. Jadi dia bukan tipe tanaman yang kita harus buka satu lahan. Tidak, dia butuh naungan. Jadi dia harus ditanam di celah-celah pohon, ya. Makanya ada konsep agroforestry itu. Jadi dia harus ditanam di apa, tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman hutan, ya, kehutanan, ya gitu. Jadi tajuk-tajuk tanaman hutan itu yang besar itu, itu yang bisa dia memecah sinar matahari. Karena tanaman kopi itu dia sama dengan tanaman kakao, tanaman yang memerlukan naungan.
1: Dan ya, tidak bisa langsung kena sinar matahari.
0: Itu produksi buahnya akan menurun. Kami selalu menghimbau, ya sudah, kalian punya tempat itu tidak usah dibuka, ya. Tidak usah dibuka karena kalau dari secara teknis itu kan biasa tanaman-tanaman yang digunakan itu untuk tanaman-tanaman penedu itu sengon, pinus, dadap, lamtoro. Nah, itu tidak perlu. Dia bisa pakai tanaman alpukat, dia bisa juga pakai tanaman kayu arwop misalnya kalau di Pegunungan Arfak, mereka punya kayu arwop. Ya, itu bisa jadi tanaman penedu. Gitu, sehingga kami tidak menganjurkan untuk buka lahan yang luas gitu, ya. Yang terbuka. Ya, cukup ditanami di apa, celah-celah tanaman yang sudah ada, ya. Itu konsep kita, sehingga secara ekologi itu tempat itu tidak terganggu. Secara ekologi tidak terganggu, apalagi kita Papua Barat provinsi apa, konservasi, ya. Pembangunan berkelanjutan, artinya tanaman ini hadir juga menjadi tanaman konservasi. Tapi juga tanaman ini hadir sebagai tanaman yang menyumbang ekonomi.
1: Sektor
0: bagi masyarakat
1: terbesar untuk masyarakat,
0: ya, itu konsepnya. Jadi kami tidak menganjurkan untuk mereka buka hamparan tertentu untuk menanam kopi, tapi itu bisa ditanam di apa, celah-celah tanaman hutan atau apa, tanaman kebun lainnya.
1: Iya. Gitu. Jadi ini keuntungannya juga banyak, ada hasil dari tanaman pelindung yang lain, tapi juga ada hasil yang nanti kita dapat dari penanaman bibit kopi ini.
0: Satu hal yang menarik dari tanaman kopi ini bagi para pendengar siaran ini, kopi itu S795 varietasnya sama yang kami tanam di Anggi, yang kami distribusi juga di Sururei, di Anggi Gida, di Nenei, di Membei, bahkan sampai di Kebar sana. Dari varietas yang sama, ketika nanti masing-masing daerah itu panen, itu rasanya akan berbeda. Karena dia dipengaruhi langsung dengan lingkungan yang ada. Jadi varietasnya sama, tapi tentu rasanya akan berbeda. Nah, itu nanti kalau soal rasa itu kan masing-masing kita nanti.
1: Iya. Tergantung dari masing-masing orang.
0: Betul.
1: Masing-masing
0: itu kita. Nanti sampai di, apalagi sampai di tangan barista itu kan sudah berbeda lagi itu.
1: Iya. Oke, okay. Mungkin juga di sisa waktu kita terkait dengan pengendalian OPT ini seperti apa?
0: Pengendalian OPT sementara ini yang kami lakukan itu untuk di perbenihan, ya. Kami hanya apa? Mengantisipasi busuk pangkal batang. Itu yang diperbenihan. Jangan sampai target yang diberikan selama ini kami kerjasama dengan Dinas Pertanian khususnya bidang perkebunan Provinsi Papua Barat. Ya, jadi BRMP bekerjasama dengan Dinas Pertanian dalam hal ini bidang perkebunan. Ya. Jadi biasanya target tahunan itu ada diberikan 10.000, 20.000 itu per tahun. Hmm. Ya, jadi target itu harus kami penuhi. Jadi pengendalian yang dilakukan dari di tingkat semai kemudian di seeding house, yaitu bagaimana untuk menjaga supaya kuota yang diberikan itu mencukupi, ya. Nah, kemudian ketika kami sudah distribusi ke petani, yang tadi saya bilang, kami lebih memilih varietas yang betul-betul tahan terhadap hama penyakit. Sehingga mengurangi itu, kita punya tingkat pemakaian bahan kimia. Ya. Biofungisida itu kita betul-betul bagaimana untuk mengurangi. Ya. Sehingga syukur untuk selama ini benih yang kami sudah distribusikan dari tahun 2017 hingga 2025 kemarin, ya, setelah kami modif ke semua lahan petani, memang tidak ada kendala untuk hama penyakit.
1: Okay. Ya.
0: Yang menjadi kendala justru ada beberapa varietas yang didatangkan, yang kami juga tidak tahu itu didatangkan
1: dari luar,
0: tapi masyarakat menerima itu terserang penyakit, itu yang kami takutkan. Nah, itu benihnya tidak jelas dari mana, itu. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran bagi kami.
1: Iya, ini menjadi edukasi penting untuk masyarakat kita.
0: Iya.
1: Terakhir bersamaan ini pesan yang ingin disampaikan kepada para petani kita ketika mereka ingin untuk menekuni usaha ini untuk lebih produktif.
0: Oke, jadi pemirsa pendengar siaran ini, kami dari BRMP Balai Besar Penyerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat menghimbau tanaman yang baik atau tanaman yang unggul itu berasal dari benih yang baik.
1: Betul.
0: Ya, benih yang baik itu berasal dari blok penghasil tinggi atau kebun-kebun sumber benih yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian melalui Dirjen Perkebunan. Jadi saran kami menghimbau kepada masyarakat yang gemar menanam kopi, mari membenihkan kopi atau menerima tanaman kopi dari sumber yang jelas.
1: Betul.
0: Sehingga tanaman yang dihasilkan juga tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Demikian.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya sudah bersama dengan kami dan memberikan banyak edukasi untuk pendengar kita, dan kita berharap kita akan bertemu lagi di topik-topik kita yang lainnya yang pastinya akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama untuk petani-petani lokal kita, agar mereka juga lebih tertarik untuk bergerak dan juga mengolah produksi usaha kopi secara khusus kopi-kopi lokal yang ada di Papua dan juga di wilayah Papua Barat. Sekali lagi terima kasih waktunya pendengar dan pemirsa, kami akhiri kebersamaan di program obrolan siang kami hari ini.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas tun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lopez Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chan, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chan membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju

0: bekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
1: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
2: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score two goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
0: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak dua gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
3: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradecer aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
2: He's very happy, scored two goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the two assistants. And for next games, he'll be even better.
0: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu

0: semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
1: Kerja sama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penerga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono dan IKD Dwi Purwana serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Hasilnya sangat luas. Kan ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah! Bagus dong.
0: Nah itu, soalnya setiap data yang lu kasih berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah benar banget, kontribusi kecil dari kita tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat,

0: tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
0: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
0: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Iya, pendengar 94.3 MHz, Anda terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Di sela-sela Anda menikmati selingan tembang pilihan yang kami hadirkan untuk Anda di Nuansa Siang, kami sampaikan sebuah informasi berasal dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, ditujukan kepada masyarakat Manokwari dan sekitarnya. Akan diadakan lomba tari balada cendrawasih untuk sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat. Diharapkan segera mendaftar ke Dinas Pariwisata bertempat di RTP Borase atau dapat menghubungi Ibu Nancy nomor HP 08 12 1422 7134. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini dikeluarkan sampai tanggal 4 Agustus 2026. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Demikian disampaikan untuk diketahui terutama untuk para pelajar ya tingkat SMP dan SMA sederajat di Manokwari. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari akan melaksanakan lomba tari balada cendrawasih. Demikian disampaikan untuk diketahui, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 Nuansa Siang Anda. Terus kami hibur dengan tembang-tembang pilihan dari Merdeka 68 Manokwari.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey, guys, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, halo, halo, halo.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Oke, pendengar setia program satu di manapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 ya, RRI Manokwari dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda. Pendengar, artefak Papua akhirnya kembali ke Indonesia dari Amerika Serikat. 8 artefak Papua dikembalikan dari Amerika Serikat dan tiba di Jakarta pada Rabu 22 Juli. Dan pengembalian ini sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya dari perdagangan ilegal. Nah, adapun artefak yang dikembalikan adalah tengkorak manusia berukir, batu hijau berlubang dengan tali, kemudian objek batu ukir, kepala kapak batu, beliung dengan label, kemudian gada kayu dalam dua bagian, tongkat kebesaran berukir, gada dengan kepala batu, dan juga gagang kayu. Nah, adapun artefak itu selanjutnya akan dipamerkan di Museum Nasional Indonesia. Adapun proses pengembalian, FBI menyelidiki penyeludupan ke artefak Amerika Serikat. Kemudian artefak diteliti untuk memastikan dari Indonesia dan diketahui bahwa artefak dari suku Dani dan Asmat serta komunitas Danau Sentani. Dan artefak itu kemudian dibawa Direktur FBI Carl Spittle ke Jakarta untuk diserahkan kepada Presiden Prabowo. Nah, sebagian dari artefak itu diserahkan ke KBRI Washington DC. Dan adapun upaya pemerintah untuk pengembalian adalah menjalin kerjasama dengan FBI dalam pengembalian benda budaya, kemudian menyiapkan tim untuk memverifikasi artefak milik Indonesia. Dan adapun manfaat dari pengembalian artefak ini adalah mengembalikan benda sakral yang hilang akibat perdagangan ilegal, memudahkan para ahli dan peneliti lokal untuk mempelajari artefak, serta menjadi sarana pembelajaran tentang budaya di Papua. Nah, repatriasi koleksi budaya Papua ini wujud komitmen negara untuk mengembalikan warisan budaya ke tanah air agar dapat dimanfaat untuk riset, edukasi, dan juga pelestarian. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadilson. Dan informasi ini mengantarkan kita di pukul 14.48. Kami informasikan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Nanti Anda dengarkan dari Pro 1 RRI Fak-Fak di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Palingan sama di sini kebersamaan kita di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Selanjutnya pendengar pukul 15 kami sampaikan Dinamika Korowil Nusantara 2.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Kami sampaikan sari berita, sebanyak 61 gerakan pramuka Kabupaten Fakfak mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terus mematangkan persiapan menyambut hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI ke-81. Dari Jalan Kapten PTN 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Rifanti, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Sebanyak 61 gerakan pramuka Kabupaten Fakfak mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Laporan Januardi.
2: Saudara, kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak resmi melepas kontingen cabang yang akan mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan yang berlangsung pada Senin 27 Juli 2026 menjadi momentum keberangkatan puluhan anggota pramuka yang akan membawa nama Kabupaten Fakfak di ajang kepramukaan tingkat nasional. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Fakfak, Hermanto Hopro, mengatakan keikutsertaan kontingen pada Jamnas 12 bukan sekedar menghadiri perkemahan nasional, tetapi merupakan investasi dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan generasi muda melalui pendidikan kepramukaan. Yang menjelaskan, kontingen yang diberangkatkan merupakan hasil proses seleksi dan pembinaan dari berbagai gugus depan serta kuartir ranting di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, sebanyak 61 orang tergabung dalam kontingen tersebut, terdiri atas 16 pramuka penggalang putra, 24 pramuka penggalang putri, 5 pembina pendamping, 8 pembina kontingen beserta staf pendukung, serta 8 orang peninjau.
3: Gerakan pramuka merupakan laboratorium pembentukan karakter kepemimpinan yang nyata bagi generasi muda untuk mencetak calon pemimpin masa depan bangsa. Partisipasi Kuarcap Fakfak dalam Jambore Nasional 12 ini bertujuan untuk memberikan pengalaman edukatif di tingkat nasional, memperluas wawasan kebangsaan, serta melatih kedisiplinan dan kemandirian adik-adik pramuka penggalang agar siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Dua komposisi kontingen cabang. Kontingen cabang Fakfak yang diberangkatkan pada Jamnas 12 ini merupakan hasil seleksi ketat dan pembinaan intensif dari berbagai gugus depan dan kuartir ranting di wilayah Kabupaten Fakfak. Dengan rincian personal sebagai berikut: pramuka penggalang putra 16 orang, terdiri dari 2 regu Elang dan Garuda. Pramuka penggalang putri 24 orang, terdiri dari 3 regu, 2 regu inti Mawar dan Teratai, dan 1 regu Mandiri Anggrek. C. Pembina pendamping, bin damping 5 orang. D. Pimpinan kontingen cabang, bin koncap, dan staf pendukung kontingen 8 orang. Peninjau 8 orang, total keseluruhan kontingen 61 orang.
2: Menurut laporannya, Hermanto Hopro menyampaikan apresiasi kepada Bupati Fakfak Samuel Dahlan selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kamabica, Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbikindik, Pemerintah Kabupaten Fakfak, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap keberangkatan kontingen. Ia juga berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan, serta menjunjung tinggi nilai satu tungku tiga batu sebagai identitas masyarakat Fakfak. Januardi melaporkan.
1: Menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara akan melaksanakan berbagai kegiatan yang tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga mengandung pesan edukatif bagi masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak tengah menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026. Beragam perlombaan akan digelar dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindo mengatakan, rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga mengandung pesan edukatif bagi masyarakat. Sejumlah perlombaan yang akan digelar di antaranya lomba kebersihan bagi 19 RT, voli putri, tarik tambang, gawang mini, gaplek, makan kerupuk untuk anak-anak, serta berbagai perlombaan lainnya. Menurutnya, lomba kebersihan menjadi salah satu agenda utama karena berkaitan langsung dengan persoalan persampahan yang saat ini menjadi tantangan di Kelurahan Fakfak Utara maupun Kabupaten Fakfak secara umum.
4: Nah, terkait lomba ini sebenarnya ada di situ pesan yang ingin disampaikan, terutama lomba kebersihan yang mengingat banyak sekali fenomena di Kelurahan Fakfak Utara dan khususnya Kabupaten Fakfak sendiri terkait dengan permasalahan persampahan. Nah, saya sudah ketemu dengan Ibu Liza, ya, Kepala Dinas DLH, dan ada program pemerintah daerah yang akan menjadi salah satu kita membuat lomba itu ya, untuk mengingatkan masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini kita sudah mengarah kepada kolaborasi dual track ekosistem, di mana masyarakat diharapkan membuang sampah dari rumah itu sudah terpilah, sampah plastik, sampah organik, non-organik, dan rumah tangga lain, pemilahannya itu dari rumah. Ketika keluar dari rumah itu, sampahnya itu sudah terpisah, sehingga misalnya kalau plastik nanti bank sampah hijau yang akan kelola, terus misalnya organik nanti diolah lagi sehingga menjadi pupuk, energi dan sebagainya.
2: Untuk mendukung program tersebut, Kelurahan Fakfak Utara juga menggandeng sejumlah instansi diantaranya DLHP, Dinas Pekerjaan Umum melalui bidang kebersihan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Fakfak. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya budaya.

0: menyatakan kecintaan kepada bangsa melalui pemasangan bendera merah putih di setiap rumah maupun perkantoran. Ia mencontohkan antusias masyarakat saat perhelatan Piala Dunia yang ditandai dengan konvoi dan kibaran berbagai bendera. Menurutnya, semangat kebersamaan seperti itu juga patut diwujudkan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ini kan kata orang baru selesai euforia Piala Dunia tuh. Jangan luar biasanya euforia Piala Dunia di 2026 ini semua bendera-bendera dinaikkan. Itu tetapi masuk dengan berapa pasan dengan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini, ya sudah barang tentu euforia itu tidak boleh hilang. Ya toh, jadi saya juga ada dengan beberapa teman-teman komunitas itu, insya Allah ya, mungkin mudah-mudahan nanti kita akan kumpul dan kita juga adakan pawai. Pawai kemerdekaan, bendera merah putih lah, kebanggaan atau kebanggaan. Tetapi kita dari distrik akan buat surat untuk himbauan ke 6 kampung dan 3 kelurahan kepada masyarakat, kita akan menyampaikan langsung kepada mereka supaya pas di tanggal 1 Agustus itu kita semua mempunyai kewajiban untuk menaikkan bendera merah putih untuk menghargai merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan ke-81 di tahun 2026 ini.
0: Pemerintah Distrik Pariwari akan terus mengingatkan masyarakat agar memasang bendera merah putih sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung dapat menyambut bulan kemerdekaan dengan penuh semangat. Selain mengibarkan bendera, warga juga diharapkan menjaga persatuan keamanan dan kebersihan lingkungan selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Anwar melaporkan.
2: Keikutsertaan Gerakan Pramuka Fak-Fak pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur tidak hanya sekedar ajang perkemahan, melainkan wadah pembentukan karakter bagi generasi muda. Laporan Januardi.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak secara resmi melepas kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Fak-Fak yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta, Cibubur, Jawa Timur. Lepasan yang berlangsung di halaman kantor KSP kelas 4 Fak-Fak menjadi penanda kesiapan para peserta membawa nama Kabupaten Fak-Fak dalam ajang pramuka tingkat nasional yang akan digelar pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Keberangkatan kontingen dilepas oleh staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Rosani Salim yang hadir mewakili Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan. Prosesi pelepasan diwarnai dengan penyampaian pesan motivasi kepada seluruh peserta agar mampu menunjukkan karakter dan semangat pramuka selama mengikuti kegiatan. Dalam sambutan tertulis Bupati Fak-Fak yang dibacakan Rosani Salim, ditegaskan bahwa Jambore Nasional bukan sekedar ajang perkemahan, melainkan wadah pembentukan karakter kita.

0: Sesuai jadwal kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Fak-Fak bertolak pada 7 Juli 2026 menggunakan KM Tata Mailau menuju Pelabuhan Sorau. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan KM Dorolonda menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sebelum seluruh peserta bergabung dalam rangkaian kegiatan Jambore Nasional ke-12 di Buperta Cibubur. Menutup sambutannya, pemerintah Kabupaten Fak-Fak menyampaikan doa agar seluruh kontingen diberikan kesehatan, keselamatan, dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Januardi melaporkan.
1: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo berencana menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala kampung dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Laporan Anwar Lamuhan.
2: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan bersama seluruh kepala kampung dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu disampaikannya kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya terkait persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun 2026. Menurutnya, Distrik Pariwari membawahi 6 kampung dan 3 kelurahan yang memiliki semangat tinggi dalam memeriahkan peringatan hari kemerdekaan. Karena itu, pemerintah distrik ingin menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah bersama menjelang pelaksanaan berbagai kegiatan. Ia menjelaskan pemerintah distrik akan segera mengirimkan surat undangan kepada seluruh kepala kampung untuk menghadiri rapat koordinasi. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing wilayah. Ia meyakini perayaan HUT kemerdekaan di tingkat kampung akan berlangsung lebih semarak karena melibatkan masyarakat secara langsung. Pemerintah distrik pun akan menyesuaikan dukungan terhadap kegiatan yang telah direncanakan oleh setiap kampung.
3: Kalau bicara tentang 17 Agustus, sudah barang tentu kita semua merasa hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi kami di Distrik Pariwari ada 6 kampung dan 3 kelurahan. Saya akan buat pertemuan ya, kita layankan surat undangan nanti kepala-kepala kampung hadir di Distrik Pariwari. Kita sama-sama untuk bicara terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan ini. Saya yakin dan percaya bahwa di kampung itu pasti semarak itu akan lebih. Oleh sebab itu saya ingin dengar dari teman-teman 6 kampung ini apakah mereka mau buat perayaan terkait dengan lomba-lomba.
2: Yang menambahkan, pemerintah distrik siap hadir dalam mendukung berbagai agenda yang disusun masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya, kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci suksesnya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Ya, saya di distrik siap menyesuaikan saja. Saya datang kepada mereka untuk kita sama-sama untuk apa agenda yang akan mereka lakukan menyambut HUT kemerdekaan.

0: 17 Agustus di tahun 2026 ini.
1: Melalui koordinasi tersebut, Distrik Paiwari berharap seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dapat berlangsung meriah, tertib, dan penuh semangat kebangsaan. Selain memperkuat rasa persatuan, kegiatan itu juga diharapkan semakin menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat, khususnya di Distrik Pariwari. Anwar melaporkan.

0: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terus mematangkan persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu agenda yang disiapkan adalah pelaksanaan berbagai lomba yang akan digelar paling lambat sepekan sebelum puncak peringatan 17 Agustus 2026. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Erwansyah Said Hindom, mengatakan seluruh rangkaian lomba akan dipusatkan di halaman kantor Bulog setelah pemerintah kelurahan memperoleh izin penggunaan lokasi tersebut. Menurutnya, tempat itu dipilih karena memiliki posisi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Ia menjelaskan, Kelurahan Fakfak Utara sebenarnya memiliki sejumlah aset yang dapat dimanfaatkan, seperti lapangan 16 November dan GOR, namun lokasi-lokasi tersebut juga digunakan untuk berbagai kegiatan lain, sehingga kantor Bulog dinilai menjadi pilihan yang paling tepat untuk pelaksanaan perlombaan tahun ini.
1: Nah, kegiatan lomba itu akan dilaksanakan paling lambat satu minggu ya sebelum 17 Agustus. Dan lomba itu akan dilaksanakan di kantor Bulog. Kami sudah mendapatkan izin untuk karena tempatnya strategis. Banyak aset di pemerintah Kelurahan Fakfak Utara sebenarnya cuma itu juga dipakai. Misalnya lapangan 16 November, Musgor dan sebagainya. Bersama dengan Bulog, kami saya juga sudah sampaikan bahwa lomba-lomba ini seyogianya ini untuk ada pesan-pesan dan pemerintah begitu strategi-strategi yang mau kita sampaikan kepada masyarakat. Karena ketika lomba itu kan pusat perhatian masyarakat, titik kumpul masyarakat semua di situ ya. Di situlah kita target kita. Ketika masyarakat sudah bersatu di satu tempat, kita langsung masuk dengan edukasi-edukasi tadi.
0: Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Fakfak Utara untuk memaknai peringatan HUT kemerdekaan RI sebagai momentum memperkuat persatuan bangsa. Erwansyah berharap warga mengingat kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah, serta menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta suasana yang aman, sehat, bersih, dan indah selama perayaan kemerdekaan berlangsung. Kepala Distrik Pariwari mengajak masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan serta keamanan dan ketertiban menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rasul Wajo mengimbau seluruh masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung di Distrik Pariwari untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di ruang kerjanya 27 Juli 2026. Menurutnya, semangat menyambut hari kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai perlombaan dan kegiatan seremonial. Lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman juga menjadi cerminan kepedulian masyarakat terhadap daerahnya. Yang mengajak seluruh warga untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing, baik di tingkat RT, kampung, maupun kelurahan. Dengan kebersamaan tersebut, suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di Distrik Pariwari diharapkan berlangsung lebih meriah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain menjaga kebersihan, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian peringatan HUT kemerdekaan berlangsung. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan mendukung seluruh kegiatan berjalan lancar. Ia menambahkan, pemerintah Distrik Pariwari akan memperkuat koordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas yang bertugas di wilayah tersebut. Kolaborasi lintas unsur diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.
3: Ya, jadi menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 di tahun 2026 ini, pasti ada sumbangsih lah pemikiran untuk kampung untuk kita selenggarakan. Itu yang pertama, sudah barang tentu kita harus lakukan kebersihan. Ya toh, kebersihan. Terus Kamtipmas yang ada di Distrik Pariwari ini, kita selalu berkolaborasi dengan Babin Kamtipmas, kita kolaborasi dengan Babinsa ya, yang ada di Distrik Pariwari di 6 kampung dan 3 kelurahan. Gitu.
2: Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Melalui semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan kerjasama menjaga Kamtipmas, perayaan hari kemerdekaan di Distrik Pariwari diharapkan berlangsung meriah sekaligus mempererat persatuan masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak terus menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya Islam melalui partisipasi pada lomba Islami yang digelar panitia 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Kembali dilaporkan Anwar Lamuhan.
2: Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak terus menunjukkan penampilan terbaik dalam lomba Islami yang digelar panitia 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Hingga akhir Juli 2026, tiga kelompok dari Masjid Agung telah tampil membawakan tarian sawat dan hadrat di ruang terbuka hijau RTH Fakfak. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur, Muklis Namudat mengatakan, dua kelompok sawat dan satu kelompok hadrat telah menyelesaikan penampilannya. Seluruh penampilan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir. Menurutnya, Masjid Agung masih memiliki satu kelompok hadrat yang dijadwalkan tampil pada 2 Agustus 2026. Persiapan terus dilakukan agar penampilan terakhir dapat memberikan hasil terbaik pada ajang tersebut. Ia mengaku bangga karena dalam tarian sawat kali ini Masjid Agung Baitul Makmur melibatkan anak-anak usia dini sebagai peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melestarikan budaya Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun di Kabupaten Fakfak.
4: Yang kami apresiasi di sini adalah pada tarian sawat. Kami melibatkan anak-anak usia dini dan mereka mampu tampil dengan baik. Mereka inilah generasi kami yang akan melanjutkan budaya tarian sawat di masa mendatang. Demikian.
2: Ia berharap keterlibatan generasi muda dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan tradisi Islam di Fakfak. Menurutnya, pembinaan sejak usia dini menjadi kunci agar kesenian sawat dan hadrat tetap lestari. Masjid Agung Baitul Makmur berkomitmen terus mendukung kegiatan yang memperkuat nilai budaya dan syiar Islam di Kabupaten Fakfak. Kehadiran generasi muda dalam setiap perlombaan diharapkan menjadi investasi budaya untuk menjaga warisan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Anwar melaporkan.
5: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ya, pendengar dari program Satu RRI Fak-Fak, kita sedang mengikuti dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Anda terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz dengan sore Anda di tengah berbagai aktivitas yang sementara masih Anda jalankan, yang sudah mengakhiri aktivitas di kantor-kantor pemerintah dan lain sebagainya, ya mungkin dalam perjalanan pulang juga tetap hati-hati di jalan, perhatikan semua pengguna jalan ya, dimanapun saat Anda melakukan aktivitas Anda. Dan yang terpenting adalah kita terus patuhi aturan lalu lintas ya. Yang pastinya daripada ke 68, harapan kami aktivitas di suasana sore hingga malam nanti tetap berjalan dengan baik.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ih, kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

nuansa sore Anda masih tetap kami tempatkan dengan informasi hiburan dari mereka 68 di sebagian wilayah di Manokwari, mungkin pemadaman lampu ya, dan kita berharap kondisinya akan segera normal ya, biar aktivitas boleh tetap berjalan dengan baik. Kami masih tetap hadir dengan informasi hiburan di ruang dengan Anda.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi

Baik, pendengar dimanapun Anda, lagu-lagu pilihan nuansa pop Indonesia yang sudah menemani Anda kami cukupkan mengakhiri kebersamaan di Lintas Manokwari siang hingga jelang petang Anda. Kami informasikan awal azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang dan rangkaian lagu-lagu islami.

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

Dari manapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Dan pendengar, kami informasikan ke ruang dengar Anda, warta berita untuk malam hari ini tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Buddha ke ruang dengar Anda.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Ya, kita berjumpa kembali pemirsa RRI di Mimbar Agama Buddha. Jadi terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Saudara-saudari pemirsa sekalian dalam Dharma, bayangkan sejenak kita menemukan sebuah apotek kuno yang sangat luas, sebuah farmasi agung yang menyimpan khazanah yang tidak ternilai. Di dalam rak-raknya yang tak berujung tersimpan jutaan resep dan ramuan, masing-masing diracik dengan presisi yang sempurna untuk menyembuhkan setiap penyakit, penderitaan dan kegelisahan yang dapat dialami oleh umat manusia. Setiap botol dan guci berisi penawar untuk keserakahan, kebencian, kebodohan, kecemasan, kesedihan, dan keputusasaan. Sang Buddha, Guru Agung kita, adalah sebagai apoteker utama, dokter jiwa yang tiada tarah. Dengan welas asih yang tidak terbatas, telah mewariskan seluruh farmasi ini kepada kita. Farmasi agung itu adalah Sutta Pitaka. Nah, pada hari ini kita akan menelaah sebuah teks kuno atau mempelajari sejarah. Kita membuka gerbang menuju farmasi kebijaksanaan ini. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengakses transmisi langsung dari sebuah pikiran yang telah tercerahkan secara sempurna. Ajaran-ajaran yang dikandung di dalamnya bukanlah artefak masa lalu. Ia adalah kebenaran yang hidup, abadi, dan universal, yang relevansinya hari ini sama kuatnya dengan 2500 tahun yang lalu. Membuka Sutta Pitaka adalah seperti mendengarkan suara Sang Buddha sendiri yang berbicara melintasi zaman untuk menunjukkan jalan keluar dari penderitaan atau jalan menuju kedamaian. Nah, untuk memahami kedalaman dari Sutta Pitaka, kita terlebih dahulu harus menempatkannya dalam konteks kanon Buddhis yang lebih besar, yang dikenal sebagai Tipitaka. Istilah Pali ini secara harfiah berarti tiga keranjang, yaitu sebuah metafora untuk tiga koleksi besar ajaran yang membentuk fondasi Buddhisme Theravada. Ketiga keranjang ini adalah Vinaya Pitaka, yaitu keranjang disiplin, kemudian Abhidhamma Pitaka, yaitu keranjang ajaran luhur, dan tentu saja yaitu topik hari ini, yaitu Sutta Pitaka atau keranjang khotbah. Nah, Sutta Pitaka sendiri ini adalah jantung dari Tipitaka, di mana kalau tadi Vinaya Pitaka itu adalah kerangka, sedangkan Abhidhamma Pitaka itu adalah analisis yang mendalam, maka Sutta Pitaka adalah substansi esensial, sumber utama dari mana di antara dua keranjang lainnya memperoleh tujuan dan maknanya. Inilah catatan langsung yang dapat diajarkan oleh Sang Buddha kepada berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan, baik kalangan raja, petani, brahmana, petapa, maupun dewa dan manusia dalam berbagai situasi selama 45 tahun masa pengajaran dari beliau. Nah, disinilah kita menemukan jalan itu sendiri yang dipaparkan dengan berbagai cara untuk berbagai temperamen manusia. Nah, struktur dari tiga serangkai dari Tipitaka ini bukanlah kebetulan. Ia sendiri merupakan pengajaran yang mendalam. Ia secara sempurna mencerminkan tiga latihan mulia yang merupakan inti dari jalan Buddhis, di mana Vinaya Pitaka lebih banyak merupakan latihan yang berfokus pada sila atau moralitas, yaitu menyediakan landasan perilaku estetis yang esensial untuk menenangkan pikiran. Sementara Sutta Pitaka sendiri adalah panduan utama untuk mengembangkan samadhi atau konsentrasi dan panya kebijaksanaan yang berisi instruksi meditasi dan penjelasan doktrinal yang mencerahkan. Kemudian Abhidhamma Pitaka sendiri berfungsi untuk mempertajam dan memperdalam atau panya dari kebijaksanaan tadi ke tingkat analisis yang tertinggi. Dengan demikian, Tipitaka bukan sekedar kumpulan buku, melainkan sebuah sistem holistik dan terintegrasi untuk pembebasan. Seorang praktisi tidak dapat hanya memilih satu keranjang dan mengabaikan yang lain. Praktik sejati menuntut integrasi prinsip-prinsip dari ketiganya untuk hidup secara etis, terlibat dengan kata-kata langsung Sang Buddha, dan menumbuhkan kebijaksanaan analitis. Struktur kanan ini sendiri adalah peta menuju keutuhan secara praktik.
Oke. Nah, selanjutnya kita harus salah satu aspek yang paling menakjubkan dari Sutta Pitaka sendiri adalah bagaimana Sutta Pitaka ini sampai kepada kita. Jadi harus kita sadari, tidak lama setelah Sang Buddha mencapai Maha Parinibbana, atau kalau dalam istilah umat awam atau masyarakat umum, wafat agung, para siswa seniornya menyadari bahwa adanya kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan dan melestarikan ajarannya secara sistematis. Nah, makanya murid beliau, yaitu Yang Arya Mahakasapa, mengumpulkan sekitar 500 biku arahat, teman-temannya atau sesama siswa Buddha berkumpul dalam konsili Buddhis pertama di daerah yang namanya Rajagaha. Nah, dalam konsili bersejarah ini, dua pilar utama ajaran ditegakkan. Yang pertama, Yang Arya Upali sebagai murid Sang Buddha atau siswa Buddha yang diakui sebagai yang terunggul dalam penguasaan Winaya, melafalkan keranjang disiplin atau yang kita kenal kemudian namanya Winaya Pitaka. Kemudian Yang Arya Ananda yang telah menjadi pelayan pribadi Sang Buddha selama 25 tahun dan memiliki ingatan fotografik yang luar biasa, diminta untuk melafalkan keranjang khotbah atau kita kenal dengan Sutta Pitaka. Nah, kalau kita paham ajaran Buddha dalam kitab suci, terutama dalam Sutta Pitaka, setiap sutta yang di dalamnya itu selalu diawali dengan kata ewam me sutang. Dalam bahasa Pali ini secara harfiah diterjemahkan menjadi demikianlah yang saya dengar. Nah, demikianlah yang saya dengar ini dari sudut pandang Yang Mulia Ananda, karena Sutta Pitaka ini memang ditulis berdasarkan dari ingatan beliau ya, secara maupun juga kita harus sadari juga bahwa dalam beberapa ratus tahun pertama pewarisan agama Buddha itu sebenarnya tradisinya adalah tradisi lisan, bukan tradisi secara tertulis. Jadi ajaran ini awalnya selama beberapa ratus tahun maupun juga setelah konsili pertama tadi, konsili Buddhis pertama, konsili Buddhis kedua, konsili Buddhis ketiga, dan konsili Buddhis baru konsili Buddhis keempat yang terlaksana sekitar abad 1 Masehi, itulah baru mulai Sutta Pitaka maupun juga Abhidhamma Pitaka maupun Winaya Pitaka ini ditulis di daun lontar. Nah, yang dikumpulkan dalam tiga keranjang. Seperti yang saya sebutkan tadi, Sutta Pitaka secara harfiah artinya adalah tiga keranjang. Baik, langsung saja kita berikutnya membahas secara Sutta Pitaka ini sendiri. Nah, Sutta Pitaka ini terdiri dari lima nikaya atau lima kumpulan. Lima kumpulan kitab-kitab. Nah, kumpulan yang pertama akan kita bahas secara langsung di sini. Kumpulan yang pertama adalah namanya Digha Nikaya, yang berisi secara harfiah ini berarti kumpulan khotbah panjang. Nah, Digha Nikaya ini terdiri dari 34 sutta yang sesuai namanya memiliki panjang yang substansial. Karakteristiknya, sutta-sutta ini seringkali bersifat naratif, megah, dan disajikan dengan gaya yang elaboratif. Audiensnya seringkali adalah tokoh-tokoh penting seperti raja, menteri, brahmana terkemuka, dan pemimpin sekte lain. Oleh karena itu, mereka atau Sutta Pitaka ini ataupun juga Digha Nikaya ini seringkali berfungsi sebagai khotbah yang merupakan pintu gerbang yang dirancang untuk menarik minat dan memberikan gambaran besar tentang ajaran Buddha kepada mereka yang mungkin belum mengenalnya. Nah, jadi ada beberapa tema-tema kunci yang biasanya dibahas dalam Digha Nikaya. Misalnya, mulai dari kosmologi, asal-usul alam semesta dan masyarakat manusia, kemudian juga ada kritik mendalam terhadap pandangan filosofis lainnya, pedoman etis yang terperinci bagi umat awam serta juga penguasa, seperti misalnya dalam Sigalo Wada Sutta. Sehingga ini merupakan pemaparan secara lengkap bagi jalan pelatihan bertahap maupun umat awam maupun juga seorang bhikkhu. Nah, ada beberapa sutta yang menjadi kunci dari Sutta Pitaka, misalnya Brahmajala Sutta yang membahas tentang 62 jenis pandangan spekulatif yang keliru. Nah, kemudian ada juga Samanapala Sutta yang juga merupakan membahas tentang bagaimana

maksudnya. Nah, oke. Okay. Nah, itu tadi adalah kumpulan kitab-kitab yang pertama yang namanya Wijanigaya. Selanjutnya kita akan beralih kepada kumpulan kitab yang kedua yang namanya Majjhima Nikaya, yang secara harfiah berarti kumpulan khotbah ukuran menengah. Nah, Majjhima Nikaya sendiri ini terdiri dari 152 sutta dengan ukuran panjang yang sedang. Nah, Majjhima Nikaya memiliki karakteristik secara apa ya istilahnya memberikan close up ataupun juga istilahnya pandangan yang secara lebih terperinci dibandingkan dengan yang Wijaya Nikaya. Nah, jadi terutama Majjhima Nikaya ini juga merupakan koleksi-koleksi kitab yang menjadi rujukan bagi para pelatih meditasi maupun juga orang-orang yang tertarik untuk belajar meditasi maupun juga para siswa Buddha yang ingin mempelajari Buddhis secara psikologi. Nah, di Majjhima Nikaya ini kita bisa melihat penjelasan yang secara rinci tentang doktrin-doktrin inti agama Buddha, misalnya empat kebenaran mulia, kemudian juga hubungan atau hukum paticca samuppada, hukum yang apa saling sebab akibat yang saling berkelanjutan, kemudian juga hakikat tanpa diri atau anatta, kemudian juga berbagai aspek dari jalan mulia berluas 8. Nah, sutta-sutta kunci yang terdapat dalam Majjhima Nikaya diantaranya misalnya adalah Satipatthana Sutta, yaitu di Majjhima Nikaya 10. Nah, di mana di dalam Satipatthana Sutta ini diajarkan secara spesifik instruksi tentang perhatian atau sati, kita sebutnya dalam bahasa Pali perhatian yang penuh dalam latihan meditasi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Anapanasati Sutta di Majjhima Nikaya 118, di mana di sini secara spesifik satu sutta ini membahas secara terperinci latihan meditasi dengan objek meditasi yaitu keluar masuknya nafas yang menjadi landasan utama kita kalau dalam bermeditasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kumpulan kitab yang ketiga yang namanya adalah Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya ini sendiri merupakan kumpulan khotbah yang memiliki tema-tema secara spesifik dan mendalam. Jadi kalau tadi Wijaya Nikaya itu kumpulan khotbah yang ukurannya panjang dan bersifat narasi, kalau tadi Majjhima Nikaya kumpulan khotbah-khotbah panjang yang juga narasi tapi sifatnya ukurannya menengah. Nah, kalau Samyutta Nikaya sendiri ini khusus ada tema-tema spesifik di dalamnya. Misalnya apa istilahnya ada sutta-sutta kunci di dalamnya. Misalnya contohnya Dhammacakka Pavattana Sutta yaitu di Samyutta Nikaya 56. Nah, Dhammacakka Pavattana Sutta sebagaimana yang mungkin saudara-saudari sedharma sekalian sudah sering dengar, ini merupakan khotbah yang pertama kali disampaikan oleh Sang Buddha ketika beliau pertama kali mencapai penerangan sempurna kepada 5 orang pertapa, yaitu 5 orang muridnya yang pertama kali. Nah, disinilah beliau ini menguraikan jalan tengah yang menghindari ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan juga memproklamasikan ajaran inti, ajaran utama beliau yaitu 4 kebenaran mulia. Nah, kemudian salah satu sutta kunci lainnya yang terdapat dalam Samyutta Nikaya yaitu Annasalakkhana Sutta, yaitu di Samyutta Nikaya ke-22. Ini merupakan khotbah yang kedua. Jadi kalau tadi Dhammacakka Pavattana Sutta itu adalah khotbah pertama, nah ini Annasalakkhana Sutta ini adalah khotbah kedua yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada 5 orang murid pertamanya, yaitu 5 pertapa. Di mana di dalamnya beliau secara sistematis mendekonstruksi ilusi tentang adanya diri yang permanen dan independen dengan menganalisis 5 gugusan bentuk, yaitu bentuk perasaan, persepsi, bentukan mental, dan kesadaran, dan menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka tidak dapat dianggap sebagai milikku, ini aku, dan diriku. Jadi ini membahas tentang anatta, tanpa diri. Nah, itu adalah serangkaian ataupun juga beberapa sutta utama dalam

Dalam Samyutta Nikaya. Jadi kalau ditanya, dalam Samyutta Nikaya ada berapa macam atau berapa jumlah sutanya? Ternyata dalam Samyutta Nikaya jumlah sutanya ada 7.700-an suta yang semuanya terbagi dalam 56 bab yang masing-masing disebut Samyutta. Belakangnya ada Samyutanya. Baik. Nah, itu adalah kumpulan kitab yang ketiga. Nah, kita sekarang masuk ke dalam kumpulan kitab yang keempat, yaitu Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya secara harfiah berarti kumpulan khotbah yang bernomor. Nah, artinya di sini terjadi klasifikasi atau penggolongan sutta-sutta berdasarkan nomor-nomor atau angka-angka. Nah, jadi secara harafiah ini disusun dalam koleksi 11 kitab, yaitu kitab buku satuan, buku duaan, buku tigaan, sampai yang terakhir adalah buku sebelasan. Nah, jadi misalnya contohnya seperti apa? Anda mungkin bingung. Bagaimana contohnya? Misalnya buku tigaan. Buku tigaan, di dalam buku tigaan semua sutta yang terdapat di dalamnya memberisi daftar sutta-sutta yang ada tiga unsur di dalamnya. Misalnya membahas tentang tiga jenis perbuatan, perbuatan melalui tubuh, ucapan, pikiran, ataupun juga tiga akar kejahatan, tiga akar kebaikan. Nah, jadi membahas tiga. Nah, kalau buku limaan itu semuanya membahas tentang hal topik yang berkaitan dengan angka lima. Misalnya pancabala, lima kekuatan. Nah, misalnya di sana dibahas panca kan artinya lima di sana. Nah, jadi semuanya terkait dengan kata kunci yang di depannya adalah penomoran. Nah, di dalam Anguttara Nikaya ini yang semuanya berisi sekitar 9.500-an sutta. Banyak sekali ya, 9.500-an sutta. Ini ada beberapa sutta kunci di antaranya yaitu Kalama Sutta. Misalnya, Kalama Sutta ini Anguttara Nikaya 3.65. Nah, Kalama Sutta ini terkenal sebagai sutta yang membahas tentang pandangan-pandangan Sang Buddha ataupun nasihat Buddha kepada orang-orang dari suku Kalama yang bingung bagaimana perdebatan logis tentang ajaran-ajaran yang mereka yakini pada saat itu. Nah, kemudian juga ada Upajaya Sutta. Upajaya Sutta ini merinci lima hal yang harus direnungkan oleh setiap orang, baik umat awam maupun monastik. Yaitu misalnya, saya manusia ini tunduk pada usia tua, saya manusia ini tunduk pada penyakit, saya manusia ini tunduk pada kematian, saya manusia ini pada akhirnya akan terpisah dari semua yang saya sayangi dan saya sukai. Saya adalah pemilik dan bertanggung jawab atas perbuatan saya sendiri atau karma saya sendiri. Saya adalah pewaris perbuatan saya. Saya lahir karena perbuatan saya. Saya terikat oleh perbuatan saya. Dan perbuatan sayalah yang menjadi pelindung dari diri saya sendiri, bukan orang lain, bukan sosok dewa, bukan makhluk suci lainnya. Melainkan semuanya adalah semuanya terpulang pada tanggung jawab yang ada pada diri kita sendiri. Nah, itu adalah kumpulan kitab yang keempat, Anguttara Nikaya. Sekarang kita akan membahas tentang kumpulan kitab yang kelima, yaitu Kudaka Nikaya. Nah, Kudaka Nikaya ini saya coba sampaikan, ini merupakan kalau secara harafiah itu artinya kumpulan teks-teks kecil. Tetapi kata kecil di sini jangan Anda pikir ini artinya sedikit, karena sebenarnya Kudaka Nikaya ini bisa terdiri dari antara 15 sampai 18 kitab yang kitabnya itu ukurannya juga sangat besar sekali. Jadi secara isi, secara materi jumlahnya tidak kalah besarnya dibandingkan dengan kumpulan-kumpulan kitab lainnya. Jadi ini kalau kita istilahkan dalam bahasa Inggris mungkin last but not least ya. Jadi yang terakhir tapi bukan yang paling kurang signifikan. Nah, mungkin seperti itu. Bahkan kalau kita setiap minggu melakukan puja bakti di dalam wihara, itu sutta-sutta yang kita bacakan
parita-parita yang kita bacakan itu asalnya justru di Kudaka Nikaya ini, tepatnya di bagian yang namanya Kitab Sutta Nipata. Sutta Nipata dan juga Kudaka Nipata. Jadi dua kitab inilah sumber-sumber dari kalau Anda setiap hari Minggu datang ke wihara membacakan parita atau sutta, itu sutanya adalah sutta yang terdapat dalam Kudaka Nikaya. Misalnya seperti apa? Sutra tentang cinta kasih universal, yaitu Karaniya Metta Sutta, atau Sutta Ratana Sutta, sutta tentang intan. Nah, kemudian juga sutta tentang Jaya Manggala Gata, atau juga Jaya Manggala Gata Sutra Kemenangan Sang Buddha. Jaya, atau juga misalnya Manggala Sutta, sutta yang menjelaskan tentang apa itu berkah utama. Nah, jadi sutta-sutta penting ini terdapat semuanya dalam Kudaka Nikaya, kumpulan-kumpulan. Dan bahkan di sini juga ada, kalau teman-teman sering mengikuti juga misalnya pembacaan ayat-ayat kitab suci kita, yang biasanya itu kita ambil dalam namanya Dhammapada. Nah, kitab Dhammapada ini itu terdapatnya di Kudaka Nikaya. Kitab Dhammapada berupa ayat-ayat singkat yang bisa kita bacakan pada misalnya pada saat hari-hari besar, kemudian pada saat lomba. Nah, itu semuanya ada pada ayat Dhammapada, yang keseluruhannya adalah kumpulan 423 syair yang indah dan mendalam, yang merangkum esensi ajaran etis dan spiritual dari Sang Buddha. Nah, kemudian kita juga di sini di dalam Kudaka Nikaya ini, yang tidak kalah pentingnya di sini juga adalah di mana terdapat cikal bakal dari persamaan gender, pandangan persamaan gender di dalam agama Buddha. Nah, di mana kita bisa menemukannya? Nah, yang pertama itu tentu saja di Terigata. Nah, apa itu Terigata? Terigata adalah kumpulan syair yang isinya tentang bercerita tentang kehidupan siswi-siswi dari Sang Buddha sendiri yang sudah mencapai penerangan sempurna atau mencapai tingkat kesucian arahata. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau di dalam Buddhisme tingkat kesucian itu bukan kesaktian ya, tetapi tingkat kesucian itu artinya adalah pemahaman, tingkat pemahaman seberapa jauh Anda memahami ajaran dari guru kita yaitu Sang Buddha. Nah, tingkat kesucian yang tertinggi adalah arahata. Artinya siswa atau siswi yang sudah mencapai tingkat kesucian arahata adalah siswa dan siswi yang sudah memahami sepenuhnya ajaran esensi dari Sang Buddha sendiri secara mendalam atau sepenuhnya. Nah, di dalam Terigata ini seluruhnya adalah syair-syair yang menceritakan tentang kehidupan dari siswi-siswi Buddha yang sudah mencapai tingkat kesucian arahata. Jadi tidak ada dalam pandangan Buddhisme pandangan bahwa gender wanita itu inferior dibandingkan gender laki-laki. Dalam agama Buddha sendiri kita memandangnya sama. Bahkan salah satu siswa atau siswi, boleh kita katakan karena beliau adalah bikuni ataupun juga monastik wanita, yaitu Bikuni Kema, ini adalah siswa atau siswi Buddha yang utama, yang diakui oleh Sang Buddha sendiri memiliki tingkat kebijaksanaan setara dengan dirinya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, jadi bisa kita lihat keunggulan dari Terigata di sini. Jadi di sini juga mengajarkan bahwa gender wanita itu bukanlah gender yang inferior. Ini pandangan Buddhis secara spesifik diucapkan oleh pendiri ajaran kita sendiri yaitu Sang Buddha. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang juga mendukung pandangan tentang kesamaan gender sendiri yaitu Itiwutaka. Ini adalah kitab yang juga berbicara ataupun dari sudut pandang umat awam yang wanita, yaitu dari Kujutara. Nah, jadi kitab suci agama Buddha ternyata selain juga diucapkan oleh siswa-siswa Sang Buddha, salah satunya tadi yang saya jelaskan di awal, yang Arya Ananda, yang merupakan biku ataupun juga monastik laki-laki, tapi ternyata juga di dalamnya ada kumpulan sutta-sutta yang diucapkan oleh umat awam ataupun juga yang masih umat perumah tangga yang wanita, yaitu Kujutara, yang juga
Nah, ini juga salah satu kelebihan dari guru kita. Nah, Kujutara ini profesinya sebagai apa? Profesinya dalam kehidupan sehari-hari ini adalah pembantu rumah tangga. Nah, ini juga menunjukkan bahwa di dalam Buddhisme itu tidak ada kalangan elit dan kalangan perbedaan kelas. Jadi, Buddha sendiri mengutamakan masyarakat dari berbagai kalangan sebagai siswanya, menerima masyarakat dari segala jenis latar belakang kehidupan, baik bangsawan, raja, brahmana, maupun juga hingga rakyat jelata. Bahkan dalam kasus ini, Kujutara ini adalah seorang pembantu rumah tangga. Nah, pembantu rumah tangga diangkat kedudukannya sebagai salah satu siswi utama yang bisa mengucapkan suta-suta yang tertulis dalam Tipitaka loh. Jadi kita bisa lihat di sini, bahkan dari 2500-an tahun yang lalu, Sang Buddha sendiri sudah mengingatkan kita untuk tidak mendiskriminasi berdasarkan gender. Ya, cuma kan dalam pelaksanaannya kita juga tidak dapat menampik, kadang-kadang kita juga terpengaruh budaya lokal ya, istilahnya adat istiadat di mana negara tempat suatu ajaran tersebut berlangsung. Misalnya kalau kita di Indonesia ini harus kita akui unsur patriarki ini masih ada. Nah, jadi kadang-kadang mereka secara tidak sengaja mungkin juga masih memasukkan pemikiran sendiri, padahal Sang Buddha sendiri itu tidak ada ya. Jadi saya tegaskan kembali, Sang Buddha sendiri tidak ada yang namanya membedakan masyarakat ataupun manusia itu berdasarkan gender, semuanya sama. Yang menentukan atau membedakan kita itu hanya karma dari perbuatan kita masing-masing, bukan gender kita, bukan latar belakang kelas kita, datang dari kelas apa. Nah, semuanya ditentukan oleh karma perbuatan kita sendiri. Kita adalah pemilik dan pewaris perbuatan kita sendiri. Nah, jadi mungkin itu. Nah, jadi setelah menjelajahi arsitektur dari Sutta Pitaka secara keseluruhan, dari lima kumpulan bab tadi, yang kita coba rangkai ulang lagi ya. Yang pertama adalah tadi Digha Nikaya, kumpulan khotbah panjang. Kemudian Madhyama Nikaya, kumpulan khotbah menengah. Kemudian yang ketiga adalah Samyutta Nikaya, kumpulan khotbah berdasarkan tema-tema spesifik. Kemudian yang keempat, Anguttara Nikaya, yaitu kumpulan khotbah-khotbah berdasarkan pembagian karakteristik angka-angka. Kemudian yang kelima, Buddhaka Nikaya, yakni kumpulan suta-suta kitab-kitab dan lain-lain lah, etc. Kalau dalam bahasa Inggris etc. Tapi etc. tadi saya bilang last but not least, karena di sini adalah kumpulan suta-suta yang juga sama pentingnya dengan suta-suta yang lain. Nah, jadi keseluruhan dari lima nikaya ini, inilah yang membentuk jantung atau inti dari jalan pembebasan Sang Buddha yang konsisten. Jadi kita bisa melihat bahwa di keseluruhan keseluruhan nikaya ini kita bisa melihat konsistensi dari pandangan Sang Buddha itu sendiri. Jadi tidak ada istilahnya pandangan di dalam satu nikaya Sang Buddha mengatakan A, di dalam nikaya yang lain bisa terdapat pandangan yang berlawanan artinya. Tidak. Justru meskipun kitab ini ditulis dah sangat lama ya, 2000 tahun yang lalu, karena mulai tertulis kan 2000 tahun yang lalu. Nah itu, tapi ternyata kita bisa melihat konsistensinya. Jadi tidak terdapat perbedaan yang menjadi kita bisa melihat, oh kok kayaknya di satu suta tulisnya begini, kok di sisi suta lain kok tulisnya yang berlawanan. Tidak ya, jadi semuanya konsisten. Dan itu juga konsisten, kita bisa melihat menjadi bahan pembuktian juga bahwa kitab ini ditulis atau juga dari cerita dari sudut pandang satu orang, yaitu Yang Mulia Ananda, yang terutama yang bagian Digha Nikaya dan bagian Madhyama Nikaya. Jadi ini satu sudut pandang orang yang sama ya. Oke, jadi itu tadi adalah rangkaian penjelasan tentang yang namanya Sutta Pitaka, yaitu merupakan keranjang atau jantung utama dari Tipitaka, yaitu kitab suci agama Buddha. Nah, saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak teman-teman semua, saudara-saudari sedharma umat Buddha Papua Barat, Manokwari khususnya, untuk marilah kita mempelajari atau meluangkan sedikit waktu kita setiap harinya untuk mempelajari ajaran dari guru agung kita. Kita kan sering membanggakan
bahwa kitab suci agama Buddha itu ada ukurannya satu lemari karena kitabnya ada banyak. Ya, memang ada satu lemari secara jumlah, tapi dari satu lemari itu sudah ada berapa banyak yang Anda pelajari? Itu PR untuk kita semua ya. Jadi meskipun banyaknya kitab bukan berarti ini merupakan superior, karena kalau tidak kita pelajari ya sama aja bohong, gitu. Jadi terutama kan kalau kita di agama Buddha itu selalu menekankan pada praktik langsung ajaran dengan kehidupan kita sehari-hari. Ajaran yang tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sama aja tidak ada gunanya. Nah, jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman, saudara-saudari sedharma semua, marilah kita meluangkan sedikit waktu kita daripada menghabiskan waktu kita banyak di media sosial untuk hal-hal yang mungkin tidak penting. Nah, untuk mari kita meluangkan paling tidak 1 jam atau ya kalau tidak bisa 1 jam, setengah jam lah. Setengah jam atau tidak bisa, setengah jam kita untuk meluangkan waktu setiap hari untuk mempelajari 1 sutta. Nah, tadi kan saya sebutkan ada ribuan sutta jumlahnya. 1 sutta aja. Setiap hari 1 sutta, setahun sudah ada 365 sutta yang kita pelajari. Dan saya bilang tadi, saya tegaskan, jangan hanya dipelajari, tapi diterapkan dalam kehidupan Anda sekalian sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada mimbar agama Buddha kali ini. Semoga kiranya membawa manfaat untuk kita semua. Dan saya tutup dengan kalimat yang selalu kita ucapkan, yaitu Sabbe Sattabhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.

0: Aduh, sayangnya. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, anak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap hidup.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zeh. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adat. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menghujankan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan. Ya.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Istensuan, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
15: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
15: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintoro serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh peragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema ulos simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
1: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
0: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulos simetria.
2: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
0: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal.
5: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
6: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
5: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug Entertainment Media.

0: Keliling dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
2: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
3: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
4: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole, nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197 dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
3: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
5: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
3: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sultan. Pendengar setiap program Masa Satu dimanapun Anda berada. Kami, ya kita baru saja selesai mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami mengajak Anda mengikuti 100% Indonesia. Kami akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan, mm-hmm, yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya, waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, okay, secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay,
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Ya. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bintario Avantgarde ya, atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus, menarik sih dia bilang, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI jadi kayak gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu. Burak-burak musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat
1: salam
2: malam
1: juga.
2: Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Oke.
2: Okay. Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda, Bang Leman. Ya, juga ada Ibu Metu di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat, dan salam NKRI Hadamat.

0: Okay, oh, terus
1: oh, biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cuek. Kalau seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengertian saya atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari gimana temannya?
1: Iya cari itu cari penggemar gitu artinya biasanya kan harus ditelepon tidak diangkat mereka bintang sinetron bintang itu.
0: Oh oke. Okay. Iya iya iya iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
1: Iya makasih banyak.
0: Siap.
2: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Iya iya iya.
0: Oke. Okay. Dari bau-bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
2: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
3: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
2: Selamat malam, Waalaikumsalam. Selamat malam.
3: Iya, gimana kabarnya?
2: Baik kita semua Bu
3: Farida. Ya, salam kenal kita dari Bu Farida ya dari Palu.
2: Iya. Iya,
3: kalau Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada itu lagi duduk lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Lagi minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
3: Oh iya iya, sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya. Mm-hmm.
3: Ya. Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
2: Iya.
3: Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
3: Iya, tapi coba ini yang Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya.
2: Kita semua
3: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh Mas kirim Yudi salam ya.
0: Boleh dong.
3: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran. Sama sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya dan penyiar Protaberi Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo? Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
4: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
4: Benar, sutradara video klip. Tadi ceritanya tuh dari Agnes Mol masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
4: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau mau
0: bikin video gitu ya?
4: Lagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
4: Apalagi sekarang tuh ya? Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana mungkin seperti itu sih ya itu aja mungkin sukses untuk Mas Kris ya.
2: Ya terima kasih sukses
4: dan,
2: juga
4: terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya
0: tadi. Siap.
4: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
0: Siap.
4: Seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa, Boy Budi Ismail, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
5: Cepetan dong.
0: Silakan, Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
5: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat.

0: Malam, Pak Kristina.
1: Iya betul, kita dari Manado.
2: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
2: Manado Kart itu gimana maksudnya?
0: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
0: Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Oh, Tondano?
0: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
0: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
2: Silakan.
1: Oh, boleh, siap. Ben.
0: Ini kan sutradara video klip ya. Mm-hmm. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
2: Betul.
0: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan Ayam Nikah Ardila Kelagut. Apa yang salah satu itu?
2: Tinggal Aku Sendiri.
0: Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
2: Oke.
0: Itu ya pertanyaannya.
2: Ditunggu ya.
0: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya, maksudnya dijawab satu persatu. Oke, okay. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template gitu.
2: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
2: Siap. Langsung, pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di dunia ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
2: Oke. Bang Juli. Siap kalau begitu.
1: Siap.
2: Tadi ada
1: Udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun
2: ya? Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
2: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya gitu.
2: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Krisdayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
2: Waktu itu iya.
1: Yanti jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Yunisi atau Yunisara memang dia di label Billboard tempat saya bekerja. Jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih. Kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya enggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisia juga enggak tahu.
2: Oh.
1: Kebetulan namanya mirip-mirip aja ada Chris gitu sih.
2: Begitu gitu sih. Tampaknya.
1: Enggak ada hubungan dengan sesuatu.
2: Enggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
2: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Iya, tantangannya.
2: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia bengong.
2: Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, nih ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya.
2: Okay.
1: Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
2: Dari bengong ya, timbul sebuah ide ya.
1: Ya ide itu
2: sebenarnya. Oh iya ya ya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Itu sih.
2: Oh baik. Itu, Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
2: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu bahkan. Gitu.
2: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
2: Oh, siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
2: Oke. Okay. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron, film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron dan harus lebih fokus ya. Kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
2: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
2: Siap, kalau begitu. Bang Chris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christy yang kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Chris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
2: Oh, di Jogja?
1: Yang kunanti di Cibubur.
2: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912 dan telepon studio 021 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketak-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya?
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, ya, siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Iya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, siapa nih Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Ya begini pertanyaannya, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini, optimasi gitu? Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Yudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih. Dan Bung Benejo di mana ada salam. Kota bagian dari Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Terima kasih,
2: selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam, Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal, Cak.
3: Apa ada aku nanyain teh, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya.
0: Iya.
3: Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip, video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Poppy Mutari, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan ya. Seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya. Seperti apakah tiang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salam enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. Di NTT. Buat Tedinda di Minasa. Terima kasih Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan silahkan.
1: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari, kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja, lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, kadang-kadangnya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya. Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya. Dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sementara artisnya muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya.
1: Kau Bukan Dirimu lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Kita kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh. Sedang hamil. Jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, Chris bisa lo akalin gak? Dia, aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Jadi
1: dia memang profesional ya gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema politik ya jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kalau nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video Indonesia, begitu sih sebenarnya. Nah, gitu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya.
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris, di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya
5: benar. Kris Manhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
1: Oh, nyur.
0: Nyur malam baik gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada, pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya.
5: Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik karena kali ya?
5: Iya, video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Mm-hmm. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info. Ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Perbedaannya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oke.
1: Bagaimana jahnya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya, aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, Ebit Gade, segala macam. Jadi buat Cien pada saat itu, kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya debutin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada dulu. Jadi dari mereka ya. Kok cuma Paul City saya dapat dari Blackboard waktu itu, dari Pak Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah enggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Ya
0: udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan, masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811-797-27912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya.
1: Oh, siap.
0: Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi apa judul tadi tuh?
0: Ini lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Gimana ya, dong?
3: Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Ya, sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, entar kalau okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah, di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Di Jalan Gibran yang ada mobil masuk itu masuk
0: siap gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina, itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Ganda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya
1: kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang aja sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya? Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya." Kita ngoperate dari atas. Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera yang masih besar di takem ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, itu aja.

0: ada aja.
1: Habis habis bertapa.
0: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
1: Iya. Oke.
2: Oke, siap biar tambah cantik.
1: Oi.
0: Iya dong.
1: Kita ke Singaraja ya.
0: Singaraja, ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
3: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, selamat
0: iya,
3: hari iya. Mas Yudi Ismail sama
0: siap.
3: Bang Kris Sinyal.
1: Iya. Siap.
0: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
3: Mbak Ita, akhirnya.
0: Ya, akhirnya.
3: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
1: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
0: karena
1: Mbak Ita.
0: Karena ada Belitawan makanya aku muncul langsung.
3: Iya benar, mungkin karena senari kali.
0: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
3: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
0: Ya, silakan.
1: Silakan.
3: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
1: Oke. Sensor ya ini ya?
3: Iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
1: okay.
3: Gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya. Lebih terbatas nggak sih gitu?
0: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
3: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
0: Jimmy Jeep udah ada ya.
3: Udah ya.
0: Udah ada Wi 90-an udah
3: zaman
0: ada.
3: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
0: Iya, iya betul.
1: Siap.
3: Iya. Oke, salam dulu ya.
1: Silakan.
0: Silakan Belitawan. Ya.
3: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
0: Oke.
3: Okay. Oke Mbak Ita, Mas siap. Yudi sama Bang Kris, terima
1: siap.
0: Kasih.
1: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
0: Batu Malang.
1: Neng Batu Mas Faris.
4: Halo Mbak Ita langsung momnya Batu.
1: Yo kan sampean di Batu ta.
0: Aku di Surabaya. Iya,
4: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
1: Loh yo ya jelas
0: makasih,
1: dong.
0: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
4: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
0: Iya
4: ya,
0: dong.
1: Iya. Udah lama gak ke Batu kita baru.
0: Barusan kemarin.
1: Bulan April ya.
4: Iya terakhir kan sama Mas Ruli ya.
0: Oh iya benar Ruli Go.
1: Ruli sob. Ruli siapa?
0: RRI Malang.
1: Oh iya ya.
4: RRI Malang loh Mas
0: Yudi. Gimana Pak Faris? Ada yang
1: disampaikan
0: untuk Bang Kris Sinyal.
4: Bang Kris Sinyal.
0: Ya sutradara ya. Video klip ya. Legendaris.
4: Oh iya. Nah gini aja pertanyaan saya. Nggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
1: Oke. Okay. Siap.
4: Langsung salam Mas Yudi.
1: Silakan.
0: Oke,
4: siap. Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
0: Siap.
1: Nggih wis.
4: Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam
1: Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
0: yang
1: disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
0: Lah ini yang di sampingmu.
1: Sanggup ke aku.
0: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya. Semua jadi satu.
1: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
0: Apa Mas Kris?
2: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya sanggup ke aku ya.
1: Eh seriusan?
0: Serius?
2: Sama Titi Ari kan Mama Panawi.
0: Oh iya bener-bener sama Panawi.
1: Dia
2: kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga.
1: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
0: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
2: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
0: Oh Yunisara.
1: Yunisara.
2: Tahun 89.
1: Oh. Okay.

0: Ya, oke.
1: Banget.
2: Awalnya sih itu.
1: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain Sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya?
2: Iya, Ani Carrera.
1: Ani Carrera.
0: Ani Carrera
1: yang
0: ya.
1: Terbaru
2: kebanyakan
1: kemarin.
2: Lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Mura Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
1: sampai udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh
0: gitu ya langganan
1: yo. Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi,
0: kenapa
1: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu?
0: Iya ya, maksudnya jadi ganteng.
2: Tapi kalau dasarnya Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kawasan nagrek ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, nagrek, siap.
1: Nagrek, iya. Silakan, Kang.
3: Selamat malam, Mas Kris.
1: Krisnya.
3: Okay, selamat malam. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
3: Tanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
3: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
3: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
3: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
3: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Boleh. Oh silakan.
1: Mangga.
3: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
0: Siap.
1: Cakep.
3: Makasih ya. Yuk.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
1: apa,
0: sih?
1: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
2: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sendiri.
0: Okay.
2: Kalau batasan dari lewat baik jangan. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Okay.
2: Gambar yang layak.
1: Udah? Mantap.
2: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
1: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Kris?
2: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI saya sudah lakukan.
1: Oh gitu ya?
0: Oh oke. Okay.
2: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
1: HP.
2: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
1: Iya ya, apalagi kan
0: sekarang
1: udah canggih semua benar.
2: Sekarang lebih canggih apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf saya sebutin merek apa apa ya. Sudah ada kamera makin canggih.
1: Iya makin canggih, betul aku setuju.
2: Makin canggih, jadi,
1: dan itu mempermudah ya Mas Kris ya, mempermudah dalam berkreasi ya.
2: Terutama dalam perizinan ya.
1: Iya, jadi
2: perizinan itu
1: nggak perlu kameramen nggak perlu kru banyak.
2: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Mm-hmm. Jadi begitu saya tutup, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
1: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
2: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
1: Setuju. Setuju Mas Kris.
2: Boleh di mana-mana.
0: Siap.
2: Pengalaman-pengalaman dalam gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
1: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Ya. Silahkan nih.
1: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
2: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
1: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
2: atau,
1: ya.
2: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Siap.
2: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas
1: fleksibel
0: Kris,
1: ya, fleksibel
0: ya.
2: Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan mereka.
0: Oh.
2: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
2: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaikkan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
1: Ya, ya.
2: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke, kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris, tenda biru nih.
1: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
2: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk.
2: Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Purnawasari tetap cantik.
1: Mas Krisin tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa loh.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena dulu. Udah berapa lama sih enggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang ini
0: bos. Wih.
1: Aduh, donatnya inget
0: loh. Aduh, udah bener ya Nili Bells.
1: Oke, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak tahu. Nggak
1: tahu ya? Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya.
1: Nyerah.
0: Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit. Yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun.
2: ada di
1: Google. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Hmm. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crescendo.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crescendo itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya
0: apa
1: banget Mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku sukun jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Berarti donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua aja lumayan. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para penonton.
1: Oke Mas Chris,
2: kita pun nama saya dan semuanya enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Enggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gen
0: A. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita
0: berangkat.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya kan? Rindu,
1: termasuknya ruang rindu.
0: Oh, gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI dan juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kita tidak enak diri. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya. Mm-hmm. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: capek lah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggallah Aku Sendiri.
1: Aku Sendiri itu kan Mas Kris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya? Aku suka dengan mereka punya sifat ya. Mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum top sampai nyetop. Aku ngalamin ya, beberapa artis. Ya. Jadi itu ada perubahan ya. Karena dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble aja ya. Sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai bertemu ya, kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Selamat pagi saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari mengudara untuk Anda di Pemancar FM 94.3 MHz Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi. Jadi ruang dengar Anda mengantarkan acara siaran Kamis 30 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

94.3 MHz, selamat pagi, salam jabat tangan, salam jumpa kebersamaan di nuansa pagi Anda dalam setiap aktivitas yang akan dimulai hari ini. Secara khusus bagi umat Katolik, kami akan buka kebersamaan pagi ini dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Mada Bakti untuk mengisi mimbar Katolik di nuansa pagi Anda jabat tangan. Dan juga informasi aktual program berita nanti akan Anda ikuti di pukul 6 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Daerah, dan informasi lainnya yang akan terus hadir di ruang dengar Anda. Kami yang bertugas pagi ini penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan Elungan. Kebersamaan setiap program siaran kami nanti hanya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami awali kebersamaan pagi dengan menghadirkan Mutiara Pagi Religi, secara khusus persembahan bagi umat Katolik.

Pendengar dan secara khusus umat Katolik yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu nuansa rohani Katolik setiap menemani nuansa pagi Anda. Tuhan memberkati lewat pujian yang juga sudah kami hadirkan untuk Anda di nuansa mutiara pagi persembahan bagi umat Katolik. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi, saudara. Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi 30 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Yogbit Kubiari. Kami awali informasi pertama untuk Anda. Penanganan cepat menjadi faktor penting dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien stroke sekaligus mencegah kecacatan permanen. Karena itu masyarakat dihimbau mengenali gejala awal stroke agar penderita dapat segera memperoleh pertolongan medis. Dokter spesialis saraf RSUD Provinsi Papua Barat, Dr. Adelhi L.E. Rumbiak S.P.R. mengatakan masyarakat dapat mengenali stroke melalui konsep segera KRS, yakni senyum yang tidak simetris, kelemahan pada salah satu sisi tubuh, gangguan bicara, mati rasa pada separuh tubuh, sakit kepala mendadak, hingga gangguan penglihatan.
2: Jadi, yang biasa kita kenal adalah singkatannya segera KRS. Segera itu senyum yang tidak asimetris atau wajahnya merot atau wajahnya tidak simetris. Kemudian gerakan yang tidak simetris atau kelemahan separuh tubuh, kelemahan tangan atau kaki hanya separuh atau hanya sebelah. Misalnya rasa tebal, kesemutan pada separuh tubuh, kemudian nyeri kepala, kemudian nyeri kepala yang mendadak, kemudian rabun atau penglihatan yang kabur mendadak pada separuh mata. Nah, untuk kondisi saraf seperti ini memang kita kenal sebagai time is brain, waktu adalah otak. Semakin cepat kita menangani sehingga angka kematian atau kecacatan tadi bisa kita cegah. Karena pada dasarnya gangguan stroke ini kan gangguan aliran darah ke otak. Jadi kalau misalnya dia mengalami misalnya stroke pada penyumbatan atau perdarahan, itu bisa cepat kita tangani sehingga area otak tidak semakin luas yang mengalami kerusakan.
1: Ia menjelaskan stroke menjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak, baik karena penyumbatan maupun pecahnya pembuluh darah. Apabila penanganan terlambat, kerusakan jaringan otak dapat semakin luas dan meningkatkan risiko kecacatan bagi bahkan kematian. Karena itu masyarakat diminta agar segera membawa penderita ke rumah sakit ketika menemukan gejala yang mengarah pada stroke. Selain mengenali gejala, Dr. Adelhi juga mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa kesehatan guna mendeteksi faktor risiko sejak dini. Menurutnya, pengetahuan mengenai tanda-tanda stroke dan respon yang cepat menjadi kunci untuk menyelamatkan nyawa serta mengurangi dampak kecacatan akibat penyakit tersebut. Puskesmas Sanggeng Manokwari memperkuat upaya deteksi dini hepatitis melalui program screening terpadu bagi ibu hamil. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari program triple eliminasi yang mencakup screening HIV dan sifilis untuk mencegah penularan penyakit dari ibu kepada bayi. Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Sanggeng Dr. Barfiers M. Kaparang MKM mengatakan, setiap ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama ke puskesmas akan langsung menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, cek kesehatan rutin.
3: Jadi gini kan, kalau untuk sekarang programnya itu kan kita untuk bumil, terutama ibu bumil screening kan sudah satu paket ya. Hepatitis, kemudian HIV sama sifilis, itu yang ada di puskesmas untuk programnya. Jadi pemeriksaan itu juga. Jadi kalau bumil sudah datang di puskesmas, dia diperiksa itu untuk triple eliminasinya, hepatitis salah satunya. Nah, ya itu yang berjalan.
1: Dr. Vivi juga mengatakan layanan tersebut telah menjadi program nasional yang diterapkan di seluruh fasilitas layanan kesehatan melalui screening tersebut. Tenaga kesehatan dapat mendeteksi lebih awal kemungkinan adanya infeksi sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Menurutnya, hasil screening di Puskesmas Sanggeng masih menemukan beberapa kasus hepatitis pada ibu hamil meski jumlahnya tidak banyak. Karena itu pemeriksaan rutin tetap penting dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan ibu maupun janin selama masa kehamilan. Dr. Fervi juga menghimbau seluruh ibu hamil agar tidak melewatkan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan. Selain memantau perkembangan janin, pemeriksaan tersebut juga menjadi langkah penting dalam mencegah penularan hepatitis, HIV, dan sifilis dari ibu kepada bayi sejak dini. Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik minat investor menanamkan modal di daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan kepastian hukum serta pendampingan dalam proses perizinan bagi setiap pelaku usaha. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, Gottlieb Apono, mengatakan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi investor yang ingin berinvestasi di Papua Barat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya mendampingi proses perizinan sehingga selesai, tapi juga memastikan lokasi investasi telah memenuhi prinsip clear and clean.
4: Yang pasti SOP itu penting. SOP itu penting, itu akan menentukan bagaimana kinerja pelayanan perizinan itu bisa berjalan dengan baik. Sekarang kita bersyukur dengan adanya OSS, RBA, semua by system, dan itu memberikan kepastian yang jelas kepada pelaku usaha. Yang berikut, di samping itu kami juga membangun komunikasi dengan OPD teknis, karena terkait dengan perizinan, DPMPTCP hanya secara administrasi. Kewenangan untuk perizinan itu bisa izin itu keluar dan tidak, itu tergantung dari rekomendasi dari OPD teknis terkait. Itu nanti menjadi dasar untuk DPMPTCP melegalkan sebuah izin.
1: Selain itu, pemerintah juga mempertemukan investor dengan masyarakat adat sejak tahap awal. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai rencana investasi sekaligus membangun kesepahaman agar pelaksanaan investasi tidak menimbulkan penolakan di kemudian hari. Apono berharap kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat terus diperkuat sehingga Papua Barat semakin menarik sebagai tujuan investasi. Ia menilai kepastian hukum, komunikasi yang baik, serta dukungan seluruh pihak menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi. Kapolres Pegunungan Arfak AKBP Bernardus OKK minta masyarakat untuk tetap berpikir positif dan tidak berspekulasi terkait penyebab kematian presenter TVRI Papua Barat Ianto Iderwai yang ditemukan meninggal dunia di kawasan air terjun Menti, Kabupaten Pegunungan Arfak pada Senin 27 Juli 2026. Kepada RRI melalui saluran telepon, dirinya mengatakan bahwa pihak kepolisian bersama seluruh unsur yang terlibat telah menjalankan proses pencarian secara profesional dengan mengedepankan nilai kemanusiaan. Menurutnya, seluruh pihak berupaya maksimal untuk menemukan Ianto setelah dilaporkan hilang pada 18 Juli 2026.
5: Media sosial sungguh luar biasa, antusias warga masyarakat untuk mendukung pencarian korban. Namun ada juga yang berspekulasi dengan berbagai macam pandangan. Tapi kami secara profesional melaksanakan tugas ini dengan rasa kemanusiaan. Jika itu terjadi dengan keluarga kita, saudara kita, bagaimana harus menolong. Maka semua daya upaya dan juga doa bisa kita membuahkan hasil dengan menemukan korban. Tinggal untuk melihat ke depan bagaimana motif ataupun akibat dari kematian, apakah benar-benar karena tenggelam ataukah ada unsur lain atau hal lain di dalamnya. Ini bukan pada bagian kepolisian tetapi medis yang akan menentukan atau ahli forensik lewat otopsi akan menjawab itu.
1: Ia menambahkan kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan otopsi untuk memastikan penyebab kematian Ianto. Menurutnya, kesimpulan mengenai penyebab kematian merupakan kewenangan tenaga medis dan ahli forensik. Bernardus berharap hasil otopsi nantinya dapat memberikan kepastian kepada keluarga dan masyarakat mengenai penyebab kematian Ianto Iderwai, sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik. Ia juga memastikan pihak kepolisian siap bekerja sama dengan masyarakat untuk mengungkapkan seluruh fakta terkait peristiwa yang terjadi pada 18 Juli 2026.
5: Semoga Tuhan memberi kemudahan, Tuhan memberi hikmat dan pengetahuan, pengertian kepada dokter, sehingga pada saat dokter melakukan otopsi dengan benar, dan keluarga pun bisa puas untuk menerima apapun jawaban yang akan disampaikan oleh medis. Nah, kita dari kepolisian kami siap untuk bersama dengan seluruh masyarakat untuk menjawab apa yang terjadi di tanggal 18 Juli. Demikian Pak Putra. Nah, terima kasih juga untuk Putra dan rekan-rekan Dr. Ferry mendukung dalam pencarian saudara kita Marun Yanto.
1: Kepolisian pun mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada proses pemeriksaan medis dan penyelidikan yang sedang berjalan. Sembari menunggu hasil otopsi sebagai dasar untuk mengetahui penyebab kematian almarhum Yanto Idolwai.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Proses otopsi terhadap jenazah almarhum Yanto Idolwai, korban yang diduga hanyut di kawasan Air Terjun Memti Kabupaten Pegunungan Arfak dijadwalkan ulang menjadi Kamis. Penundaan dilakukan karena dokter spesialis forensik yang akan menangani pemeriksaan belum dapat tiba di Manokwari akibat kendala penerbangan dari Jayapura. Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan Bidokes Polda Papua Barat, Kombes Pol Dr. Iskandar SP Kiha Mars mengatakan Biodekes telah menerima surat permohonan otopsi dari penyelidik dan seluruh fasilitas pendukung Rumah Sakit Bayangkara telah disiapkan. Ia menjelaskan ruang penyimpanan jenazah, refrigerator hingga ruang dan peralatan otopsi telah dipersiapkan sehingga proses pemeriksaan dapat langsung dilakukan setelah dokter forensik tiba. Namun Iskandar mengakui Papua Barat hingga kini belum memiliki dokter spesialis forensik yang tetap bertugas di Manokwari. Karena itu Polda Papua Barat masih bekerja sama dengan dokter spesialis forensik dari Jayapura untuk mendukung proses penyidikan yang membutuhkan pemeriksaan medis forensik. Menurut Iskandar, semula otopsi direncanakan berlangsung pada Rabu, akan tetapi setelah mendapat konfirmasi dari pihak bandara mengenai pembatalan penerbangan dari Jayapura menuju Manokwari, jadwal pemeriksaan akhirnya diundur sehari, maka pelaksanaan otopsi dijadwalkan pada hari ini, Kamis.
6: Untuk surat permohonan otopsi dari penyidik sudah kami terima, namun perlu kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini Papua Barat belum memiliki dokter spesialis forensik yang steady di Manokwari khususnya. Jadi kami bermitra dengan dokter spesialis forensik yang berasal dari Jayapura. Melalui konsolidasi secara informal sudah kami beritahu pada beliau, yaitu Dr. Jimmy spesialis forensik yang akan melaksanakan kegiatan otopsi di sini, bahwa pelaksanaan otopsi hari Rabu itu ditunda di Kamis dikarenakan hari Rabu tidak ada penerbangan dari Jayapura ke Manokwari. Ini sudah dikonfirmasi dari tim yang ada di protokol bandara di Jayapura bahwa untuk pesawat dari Jayapura menuju Manokwari itu besok hari Rabu itu tidak ada atau di cancel, sehingga otomatis kita akan alihkan pada hari Kamis. Sudah dikoordinasikan baik dari kami dengan pemudik maupun dengan keluarga, sudah kami jelaskan juga.
1: Ia menambahkan perubahan jadwal tersebut telah disampaikan kepada penyidik maupun keluarga almarhum. Pihaknya berharap proses otopsi terhadap Yanto Idolwai dapat berjalan sesuai prosedur sebagai bagian dari pengungkapan penyebab kematian korban yang ditemukan setelah diduga hanyut di Air Terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak. 9 hari menjadi waktu yang panjang bagi keluarga, sahabat, rekan kerja, dan masyarakat yang terus menanti kabar tentang keberadaan presenter TVRI Papua Barat Yanto Idolwai. Sejak dilaporkan hilang setelah terjatuh dan terseret arus sungai Memti di kawasan Air Terjun Memti Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, Sabtu 18 Juli 2026, harapan untuk menemukan Yanto terus dijaga. Hari demi hari, tim gabungan menyusuri aliran sungai dari kawasan sekitar lokasi kejadian, medan pegunungan yang berat, arus sungai yang deras, cuaca yang berubah-ubah, sehingga keterbatasan akses menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam proses pencarian. Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 11.05 menit waktu Indonesia Timur, penantian panjang itu akhirnya menemukan titik akhir. Yanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh warga bersama tim gabungan di aliran sungai BMT tidak jauh dari lokasi dirinya dilaporkan terjatuh dan terseret arus. Kabar tersebut sekaligus menjadi jawaban atas doa dan harapan yang selama 9 hari dipanjatkan oleh keluarga, rekan-rekan kerja, serta masyarakat Papua Barat yang mengikuti perjalanan pencarian Yanto di tengah suka duka. Sebuah video unggahan rekan korban Jeffrey Arizona menggambarkan kesedihan sekaligus ketegaran dalam menerima kenyataan bahwa sahabat mereka telah ditemukan. Dengan ada suara penuh haru, Jeffrey menyampaikan bahwa Yanto akhirnya ditemukan. Kalimat singkat itu menjadi ungkapan perpisahan yang begitu dalam. Di hari yang seharusnya menjadi momentum untuk merayakan pertambahan usia, Yanto justru mengakhiri perjalanan panjangnya dengan meninggalkan duka bagi orang-orang yang mengenalnya. Proses evakuasi jenazah dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh aparat kepolisian, TNI, tim relawan, keluarga, dan masyarakat setempat. Jenazah selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses penanganan lebih lanjut dengan membawa korban kembali ke Manokwari. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Manokwari bersama Samsat Polres Manokwari mulai mengintervensi program optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Dan langkah tersebut dilakukan melalui sweeping pelayanan Samsat keliling hingga penagihan langsung ke rumah-rumah wajib pajak. Sekretaris Bapenda Kabupaten Manokwari Umran Nur mengatakan kegiatan optimalisasi berlangsung mulai Senin 27 Juli 2026 hingga Jumat dan dilaksanakan di sejumlah titik di wilayah Manokwari. Kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Bapenda Kabupaten Manokwari, Bapenda Provinsi Papua Barat, Samsat, dan Polres Manokwari. Menurut Umrah, hingga saat ini realisasi penerimaan PKB baru mencapai sekitar 7,9 miliar dari target 19 miliar. Sementara penerima BBNKB telah mencapai sekitar 4,8 miliar rupiah. Dengan demikian, total penerimaan dari kedua sektor tersebut baru sekitar 12 miliar dari target gabungan sebesar 20 miliar. Ia menjelaskan, terdapat tiga strategi yang menjadi fokus optimalisasi. Pertama, pelaksanaan sweeping kendaraan bersama masyarakat, aparat kepolisian untuk menjaring kendaraan yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Kedua, program door to door dengan mendatangi rumah wajib pajak untuk menyampaikan tagihan secara langsung. Ketiga, memperluas pelayanan melalui Samsat keliling agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pembayaran pajak. Pelayanan Samsat keliling dijadwalkan berlangsung di 5 lokasi selama bulan ini. Kegiatan perdana dilakukan depan kantor Samsat Manokwari, sedangkan lokasi berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
7: Kegiatan optimalisasi PKB sendiri ini ada 3 kegiatan yang kita lakukan di baik Bapenda Manokwari dengan Samsat dan Polres. Selain sweeping, kita ada kegiatan door to door juga. Jadi kita mengantarkan tagihan langsung ke rumah-rumah warga yang memiliki tunggakan PKB. Nah, terus yang kedua adalah terkait, yang ketiga itu door to door, kemudian samling, samsat keliling. Dilakukan di wilayah kota dengan nanti di luar pramasi kita lakukan juga. Jadi kita mengikuti staf dari Bapenda untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi memang PKS sinergi antara Bapenda Provinsi Papua Barat dengan Bapenda Kabupaten Manokwari kan sudah ada diatur di situ bahwa memang kami di Bapenda diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan, dan selain pendampingan terkait kegiatan juga pembiayaan untuk optimalisasi itu, dan tahun ini sudah terrealisasi untuk pembiayaannya sudah ada sehingga kegiatan ini bisa berjalan.
1: Umrah menambahkan pembiayaan kegiatan optimalisasi telah dialokasikan melalui kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten hingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Ia juga menilai peluang mencapai target masih terbuka karena masih terdapat beberapa bulan hingga akhir tahun anggaran. Dengan kombinasi sweeping, pelayanan keliling, dan penagihan langsung, pemerintah berharap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat. Sebagai gambaran, pada tahun sebelumnya penerimaan PKB justru melampaui target. Dari target 11 miliar rupiah, realisasi mencapai 14 miliar rupiah atau 124%. Capaian tersebut menjadi acuan bagi Bapenda untuk kembali meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan pada tahun ini. BMKG Manokwari ingatkan potensi El Nino kuat dan kekeringan di Papua Barat. Selengkapnya laporan Lan Litimi.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino yang masih berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan curah hujan dan berpotensi memburuk apabila memasuki fase El Nino kuat dalam beberapa bulan ke depan. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari Wendel mengatakan berdasarkan hasil prediksi BMKG fase El Nino kuat berpotensi terjadi pada periode Agustus hingga Oktober. Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan curah hujan berada di bawah normal sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah termasuk di Papua Barat. Menurutnya, apabila El Nino kuat benar-benar terjadi, dampaknya dapat menyerupai kejadian pada tahun 2007 dan 2019 ketika sejumlah daerah mengalami musim kemarau yang lebih panjang disertai berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
9: Nah, untuk itu beberapa saran dari kami di BMKG. Pertama, pada seluruh masyarakat diharapkan untuk dapat hemat dan bijak menggunakan dalam penggunaan air, kemudian simpan cadangan air dengan baik. Dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Perbanyak minum air putih untuk mencegah kondisi dehidrasi. Kemudian jika beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, mungkin bisa menggunakan topi, payung, atau pakaian yang untuk melindungi sinar matahari langsung. Kemudian yang paling penting dan sering terjadi adalah mengurangi resiko kebakaran. Gitu. Jadi jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian kalau ada melihat titik api, harap segera melaporkan kepada pihak-pihak terkait agar bisa mendapat penanganan yang cepat sehingga tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan. Gitu.
8: BMKG mengimbau masyarakat untuk lebih hemat dan bijaksana dalam menggunakan air, menyiapkan cadangan air bersih, serta menjaga kesehatan dan memperbanyak konsumsi air putih. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari juga disarankan menggunakan pelindung diri serta topi, payung, atau pakaian yang dapat mengurangi paparan panas matahari.
9: Bijak dalam bertani juga, sesuaikan waktu tanam dengan informasi prediksi musim yang sudah informasi prediksi musim dari BMKG, kemudian pemilihan varietas tanam yang

0: segera melaporkan kepada pihak terkait apabila ditemukan titik api agar dapat dilakukan penanganan sejak dini. BMKG juga mengingatkan para petani di Papua Barat agar menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim saat ini, memilih benih yang lebih tahan dalam kekeringan, serta memanfaatkan sistem irigasi secara optimal. Masyarakat juga diharapkan terus mengikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG dan arahan pemerintah daerah terkait distribusi air bersih maupun langkah-langkah mitigasi lainnya. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari BMKG menutup rangkaian warta berita daerah pagi ini dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pun jatah juga.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Oke, nuansa pagi Anda masih terus kami temani dengan Marangga Demang Bang dan Marangga 68 Manokwari ya. Dan selamat pagi untuk yang baru bergabung dengan kami. Anda yang juga sudah memulai dengan aktivitas awal pagi ini. Biasanya cukup sibuk mengantarkan anak-anak ke sekolah. Memang sebagainya kami juga sarankan perhatikan kenyamanan Anda selama berada di jalan ya. Saat mengantarkan putra-putri Anda ke sekolah dan pastinya aktivitas yang akan Anda mulai ke kantor-kantor lebih awal ya. Semoga hari ini semua berjalan dengan baik. Semua aktivitas yang ada di Kota Manokwari tetap jaga kenyamanan masing-masing. Hari ini kita semua juga diberikan kesehatan untuk menjalani segala aktivitas-aktivitas kita dengan baik. Kita nanti akan culang warta berita dari program 3 di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Oh.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Pemerataan gizi di daerah 3T melalui program makan bergizi gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Agama akan menggelar National Symposium of Ulama and Penghulu to Strengthen the Resolution of Sakinah and Maslah Pamilis atau Nasuha pada 9 sampai dengan 10 September 2026 yang akan membahas penguatan layanan kantor urusan agama atau KUA. Kementerian Komunikasi dan Digital secara konsisten menghadirkan program untuk meningkatkan kapasitas para perempuan yang bergerak sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM sebagai bekal karena usaha mereka merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa dengan magnitudo 5,2 mengguncang barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Rabu sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
1: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
3: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang hasil audit yang saudara lakukan?
1: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
2: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
4: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
5: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober, di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya atau macet dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
2: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan gizi di daerah 3T melalui program makan bergizi gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat makan bergizi gratis di Nias Utara. Uneli Harefa melaporkan selengkapnya.
6: sampai dengan fase pertama belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
7: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara Bazi Sehihulu saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
6: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman telah Banua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian, akses geografis. Wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
8: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luar Nias ini. Ini kesulitan bahan baku.
7: Untuk itu, Ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muni Ali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bogor memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan menandatangani komitmen bersama eliminasi tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Berikut laporan selengkapnya, Ade Sri.
9: Pemerintah Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bogor diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena sejalan dengan program Astacita Presiden di bidang kesehatan. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan terus dilakukan termasuk dalam penanggulangan tuberkulosis.
10: Merupakan satu program prioritas di Kota Bogor karena merupakan standar pelayanan minimal dan juga merupakan program hasil terbaik cepat atau quick win dari Astacita Bapak Presiden di bidang kesehatan. Penanggulangan tuberkulosis di Kota Bogor, kapasitas layanan tuberkulosis, kami memiliki satu rumah sakit rujukan TBC resisten obat, yaitu RSUD Kota Bogor, dan juga kami masih merujuk ke RSUD ke rumah sakit paru Cisarua.
9: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan penanganan tuberkulosis harus dilakukan secara menyeluruh, mengingat jumlah kasus di Kota Bogor masih cukup tinggi. Ia menilai program eliminasi TB menjadi langkah komprehensif untuk menekan penyakit penyebaran penyakit menular sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
11: TB itu ada 10.000 sekian kasus ya, itu pasti berbanding lurus dengan HIV dan penyakit-penyakit yang lain. Untuk eliminasi TB ini, saya pikir ini adalah sebuah rangkaian proses yang sangat komprehensif.
9: Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga target eliminasi tuberkulosis serta peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui CKG Smart dapat tercapai secara optimal.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan gaji P3K ditanggung pemerintah pusat. Iin Nur Faraini melaporkan selengkapnya.
12: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulsel telah mengusulkan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini diungkapkan menyikapi adanya rencana pemerintah pusat memberikan bantuan dana alokasi umum atau DAU. Menurutnya usulan tersebut dapat direalisasikan termasuk untuk kebutuhan pembayaran gaji pada 2027 dan harusnya memang gaji P3K termasuk P3K parwaktu menjadi bagian pendanaan melalui APBN.
13: Kalau kita yakin, karena saya yakin bahwa Presiden akan memperhatikan daerah dan tidak mungkin kita dibebani tidak pada kondisi yang kita tidak ada kesempatan maksudnya akan kemudian menjadi kewenangan pusat. Pasti Bapak Presiden akan memperhatikan.
12: Andi Sudirman meyakini jika usulan gaji yang diajukan dapat disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan memperhatikan pemerintah daerah. Sebelumnya Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda mengatakan persoalan pembayaran gaji P3K menjadi perhatian serius pemerintah. Rifki Nizami menyatakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa meski telah dilakukan berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian APBD masih terdapat 39 kabupaten dan kota yang tetap membutuhkan bantuan dari APBN dan akan diumumkan secara resmi nantinya.
14: Sudah dilakukan exercisement sedemikian rupa, efisiensi sudah, exercise APBD-nya sudah, tetap nggak ada jalannya selain harus dibiayai atau dibantu oleh APBN. Nah karena itu insya Allah daerah-daerah seperti ini nanti gaji P3K daerahnya akan ditransfer dari APBN berupa penambahan dana alokasi umum. Selama ini kan dana alokasi umum itu hanya dihajatkan untuk PNS karena P3K daerah itu di-state di Undang-Undang ASN bersumber pendapatannya gajinya dari APBD.
12: Seperti diketahui 39 pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji P3K akibat tekanan fiskal di mana porsi belanja pegawai dalam APBD telah melampaui 50%. Pemerintah pusat pun melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah-daerah tersebut. Sebagai solusi, pemerintah merencanakan penambahan alokasi anggaran melalui skema dana alokasi umum atau DAU bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang mendukung pencegahan bullying. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
15: Meriah, ya, dan anak-anak itu dedicated banget ya mereka.
16: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi serta semangat ratusan anak-anak yang tampil di atas panggung halaman Balai Kota Semarang kemarin. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini menjadi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan dan perundungan atau bullying yang saat ini masih terjadi di Kota Semarang. Maksudnya kendala terbesar saat ini adalah masalah keterbukaan dan respon dari lingkungan sekitar. Agustina membedakan kendala penanganan bullying menjadi tiga aspek, yakni anak-anak korban perundungan seringkali tidak berani mengadu. Kemudian ketika anak sudah berani mengadu, terkadang tidak ada respon cepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada orang sekitar yang menaruh curiga, namun memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut.
15: Anak-anak ini akan mampu memberi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Apalagi kalau keceriaan dan semangat mereka ini diabadikan oleh teman-teman media, kemudian masuk ke media-media sosial, nanti akan menular kepada anak-anak yang mungkin hari ini masih bersembunyi, kepada anak-anak yang mungkin tadi seperti contoh kan masih membuli temannya. Ini akan berangsur-angsur akan menjadi hilang.
16: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang Pranyoto mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bullying yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
17: Edukasi sosialisasi kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Terus dengan juga kita ngadakan talk show, Pak. So, termasuk konferensi anak yang kemarin. Talkshow itu kita ngelibatkan selain apa ya unsur kita sendiri, ada NGO, ada LSM itu juga termasuk dari Polda.
16: Pemerintah Kota Semarang juga sepakat untuk terus menggaungkan kampanye Stop Bullying dan Stop Kekerasan terhadap Anak. Rama Kwanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala sebagai upaya mengendalikan pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan. Rena Safira melaporkan sergapnya.
18: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya mencegah fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang masih menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
19: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh, setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan, serta mengambil airnya untuk disampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
18: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kualitas air sungai di Kota Cirebon masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Hasil tersebut menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, aktivis peduli sungai Bambang Sasongko menilai kondisi sungai di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon mulai menunjukkan arah perbaikan. Menurutnya, penataan drainase di kawasan Sukalila menjadi langkah positif yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain.
20: Alhamdulillah ya, sungai-sungai di Cirebon, kabupaten, kota itu sudah menuju arah kebaikan. Mudah-mudahan dengan dijadikannya drainasenya yang di Sukalila, di Beruri itu jadi suatu percontohan bahwasanya itu akan terjadinya perubahan yang akan meningkat.
18: Bambang menegaskan perbaikan sungai tidak dapat dilakukan secara parsial karena aliran sungai saling terhubung dari hulu hingga hilir. Ia berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat untuk mengatasi persoalan banjir, pencemaran, dan sedimentasi sehingga kualitas sungai di Cirebon semakin membaik. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Pemalang bersama dengan instansi terkait melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Pemalang. Caranya dengan melaksanakan patroli di kawasan hutan dan mengedukasi warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar hutan tersebut. Berikut laporan selengkapnya Luki Setiawan.
21: Sini menghimbau Bapak semuanya kan di sini. Usaha di sini, mangkal di sini, saya minta tolong.
22: Polsek Pemalang, Polres Pemalang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Perhutani, dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau KAHUTLA di wilayah Kecamatan Pemalang. Kegiatan itu diisi dengan patroli kawasan hutan, pemasangan banner imbauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan KAHUTLA. Kapolres Pemalang melalui Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh mengatakan patroli dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Dalam kegiatan itu, petugas gabungan memasang banner imbauan di dua titik strategis, yakni di pertigaan Desa Gongsoran dan perempatan Dusun Pesalakan Desa Surajaya. Lokasi itu dipilih karena menjadi jalur yang banyak dilalui masyarakat dan berdekatan dengan kawasan hutan. Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala serta tidak membakar sampah di kawasan hutan karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
21: Kita bakal himbau juga ke warga untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan, terutama terkait dengan perhutani. Jangan sampai terjadi kebakaran yang sampai meluas, sehingga kelestarian kawasan hutan tidak terjaga.
1: Ada temuan nggak, Nat?
21: Untuk sementara belum ada temuan. Kita pun sudah masang terkait dengan banner terkait imbuan-imbuan kebakaran hutan.
22: Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Semarang, Wahyu Setiawan, menyebut sinergitas ini akan terus ditingkatkan melalui patroli rutin dan kegiatan edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau. Hal ini menurut Wahyu sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya karhutla.
3: Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimal kebakaran di hutan. Di sini 3.547,67 hektar.
1: Yang rawan?
3: Sementara yang rawan hanya sepanjang jalan ini saja, terutama dari orang-orang yang memang ingin mengganggu stabilitas di hutan. Itu kebiasaannya dibakar, Pak. Langsung, iya. Untuk selesa-selesa sejati itu, kemudian kayak gini pembukaan lahan yang memang tadi dari jagung-jagung yang sudah kering ini, itu dibakar di lahan-lahan perhutani.
22: Sementara itu, salah seorang warga desa Surajaya mengapresiasi langkah yang dilakukan aparat gabungan dalam mencegah kebakaran hutan. Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, perhutani, dan masyarakat, upaya pencegahan karhutla diharapkan semakin efektif. Lukis Tehan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dari program 3 Jakarta, informasi aktual sudah Anda dengarkan dalam program berita. Dan terima kasih untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Kanal informasi inspirasi. Kami sampaikan sebuah pengumuman berasal dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: 오빠, 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠! 오른쪽으로 가! 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거! 오른쪽으로! 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그런다! 오빠! 오빠! 그런다! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠!
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat, padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya...

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz Pro 1, kanal informasi inspirasi untuk Anda. Dan di pukul 8.16 waktu Indonesia Timur, kami hadir untuk Anda dalam program Dialog Interaktif, tentunya bersama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, dan tentunya dengan tema-tema yang terus kami hadirkan untuk Anda, ya, topik-topik yang akan kita bahas bersama untuk memberikan edukasi bagi pendengar di manapun Anda satu jam ke depan, ya. Dari mereka 68 kami hadir untuk Anda di Dialog Interaktif hari ini, dan tentunya bersama saya Kiku Biari, dan saya juga tidak sendiri karena ditemani dua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 pagi ini. Ya, langsung saja saya menyapa, ada Pak Putu Krisnanda Supriyatna SST MSTAT, ini selaku statisti ahli muda BPS Provinsi Papua Barat. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, selamat datang kembali di Studio Pro 1, ya.
2: Iya.
0: Dan juga ada Pak Rahmadian Mutakim SST selaku statisti ahli pertama BPS Provinsi Papua Barat. Iya, selamat pagi. Baik, ya, topik kita hari ini menarik. Kita akan bahas mengenai tingkat inflasi di Provinsi Papua Barat per Juni 2026. Tapi bagaimana kita akan mengulas dampak penyelenggaraan PISPARAWI Nasional terhadap inflasi. Karena kita tahu beberapa, mungkin belum terukur satu bulan, ya, pelaksanaan PISPARAWI Nasional tingkat di Provinsi Papua Barat yang baru saja selesai. Dan tentunya ini juga mempengaruhi inflasi di Provinsi Papua Barat. Nah, ini ya, nanti akan kita hadirkan untuk pendengar, untuk masyarakat kita, sehingga masyarakat juga bisa tahu. Kemarin lepas dari dampak pelaksanaan Pesta Paduan Suara Nasional di Manokwari, seperti apa inflasi kita saat ini? Nah, ini akan kita bahas bersama tentunya, karena kita tahu bahwa inflasi ini juga merupakan salah satu indikator yang penting, ya, untuk menggambarkan kondisi perekonomian di satu daerah, dan kemudian perubahan harga barang dan jasa yang terjadi secara umum berkelanjutan, yang itu juga mempengaruhi daya beli masyarakat yang ada di Manokwari, bahkan juga mungkin yang kemarin tamu-tamu kita yang datang dari luar untuk mengikuti event PISPARAWI, ya.
2: Yeah.
0: Oke, nah, kita langsung saja mungkin sebelum kita jauh lebih membahas, ya, kalau tadi mungkin sudah saya singgung sedikit, tapi mungkin lebih diperjelas lagi nih. Nah, apa yang dimaksud dengan inflasi? Dan mengapa masyarakat perlu untuk mengikuti perkembangannya setiap bulan? Mungkin saya ke Pak Putu.
2: Oke, ya, baik. Terima kasih. Mungkin jangan bosan-bosan yang mendengar tentang inflasi di RRI, karena memang BPS itu tiap bulan. Jadi termasuk indikator yang paling sering dirilis. Jadi tiap bulan harus dirilis. Nah, makanya itu kenapa tiap bulan? Karena ini penting untuk setiap saat diperhatikan oleh masyarakat, karena pergerakan barang dan jasa, harga-harga ini sangat cepat.
0: Betul.
2: Ya, kalau bisa punya data harian, data harian, cuman ya keterbatasan sumber daya, ya. Ya, di mana inflasi itu kita sudah tahu adalah kenaikan harga. Nah, kebalikannya adalah deflasi, yaitu penurunan harga. Itu kan secara awam. Kenapa sih harus diperhatikan? Karena kalau inflasi terjadi, berarti uang yang kita pegang, Rp10.000 misalkan, itu harganya semakin murah. Jadi kalau nasi kuning sebelumnya 15, jadi Rp20.000, berarti sebelumnya punya 20, kembali 5.000, sekarang habis, tidak bisa untuk beli es tehnya. Nah, seperti itu contohnya.
0: Jadi pas gitu.
2: Iya, harganya pas. Harus nambah lagi 5.000 untuk minum es tehnya. Nah, belum lagi kalau es tehnya ikut naik. Oh, dari 5.000 ke 7.000. Wah, seperti itu. Jadi secara mungkin garis besarnya, oh, tahu sekarang inflasi berapa. Jadi kalau mau keluar bawa uang berapa? Misalkan ibu-ibu mau belanja. Nah, di paling besar di sini mana? Pasar Wosi, Pasar Sanggeng. Kiranya kemarin saya belanja untuk cabai rawit atau cabai besar bumbu-bumbuan 50.000 saja dapat. Sampai di pasar, loh, kok sudah naik, udah dapat setengahnya saja. Nah, itulah pentingnya. Makanya BPS ya berusahalah untuk menyampaikan inflasi begini, loh, sekarang inflasi begini, ya. Kalau mungkin masyarakat tertarik, bisa melihat rilisnya itu setiap awal bulan. Jadi misalkan kemarin itu bulan Juli itu tanggal 1 ya, tanggal 1. Nah, kita rilis jam 1 ya, jam 1 itu. Nah, untuk Agustus nanti di hari Rabu. Jadi di hari di hari Senin. Di hari Senin tanggal 3 itu akan dirilis. Nah, kalau kelewatan gimana? Nah, ada siaran ulang atau bisa ke website BPS. Ketik saja inflasi Juli 2026, kan belum dirilis kan sama BPS. Nah, nanti Agustus sudah bisa dilihat. Bagaimana sih selama Juli? Nah, kita kan sekarang lihat Juni bagaimana ya. Jadi Juni itu dirilisnya kemarin itu tanggal 1. Sementara Pesparawi itu selesai tanggal 28. Nah, itu bisa kelihatan sekali tuh. Cuma selisih 3 hari kita bisa tahu. Bagaimana sih dampak inflasi di Juni nih akibat Pesparawi. Nah, seperti itu.
0: Oke, nah kalau kondisi inflasi Papua Barat per Juni 2026 dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau maupun secara tahunan itu seperti apa?
2: Oke, izin menyampaikan lagi. Sebenarnya Juni ini masih inflasi, tapi tidak separah 2 bulan sebelumnya. Di mana secara bulanan di bulan April dan Mei, Provinsi Papua Barat itu mengalami inflasi tertinggi se-Indonesia. Jadi 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau untuk bulan Juni itu peringkat 6, cukup turun. Walaupun inflasinya tergolong cukup tinggi, yaitu 1,59%. Nah, akibat dari bulan-bulan sebelumnya itu, Papua Barat pada bulan Juni ini secara tahunan, inflasinya masih cukup tinggi, yaitu 6,99%, menempati peringkat kedua se-Indonesia di bawah Provinsi Papua Pegunungan. Nah, seperti itu.
0: Oke, nah kemudian bagaimana nih perkembangan inflasi Papua Barat pada Juni 2026 berdasarkan rilis BPS sendiri, kemudian terkait dengan kelompok pengeluaran apa saja ini yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi di bulan Juni kemarin?
1: Oke, jadi pada Juni 2026 kemarin, BPS itu melakukan rilis di hari Rabu tanggal 1 Juli, itu tercatat secara mantuman atau bulanan itu sebesar 1,59%. Sedangkan secara tahunan seperti yang dikatakan oleh Mas Krisna, itu tinggi ya, jadi sekitar 6,99%. Kemudian ada dua faktor utama yang mempengaruhi inflasi tersebut. Yang pertama itu ada faktor musiman seperti cuaca yang mempengaruhi pasokan pangan. Kemudian ada faktor kedua, yaitu lonjakan aktivitas ekonomi akibat penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-13. Jadi dari awal Juni, dari pertengahan Juni ya, hingga 28 Juni. Nah, itu tentu meningkatkan, pertama dengan adanya peningkatan jumlah penduduk

0: Betul,
1: baik
0: itu.
1: Untuk moda transportasi dan juga udara ya.
0: Betul.
1: Dan juga transportasi laut. Oke, nah komoditas apa saja ini yang mengalami kenaikan harga Pak yang paling signifikan di bulan kemarin?
0: Kalau komoditas itu tentu kelompok makanan minuman ya. Jadi seperti mungkin kalau utamanya itu sayuran, daging ayam, telur, kemudian ikan, karena tingginya permintaan untuk konsumsi harian peserta dari acara Peswarawe tersebut. Kemudian yang tadi itu komoditas lainnya adalah tarif transportasi, utamanya itu tiket pesawat. Begitu.
1: Oke, nah ini sekarang kita ke dampak Peswarawe nasional ini. Nah, pada Juni 2026 kita tahu bahwa Papua Barat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Peswarawe nasional ya. Nah, tentunya apakah kegiatan ini memberikan pengaruh terhadap inflasi di daerah?
2: Ya, tentu akan mempengaruhi. Mungkin kita kembali lagi, mungkin saya pernah menyampaikan inflasi itu tidak selalu buruk. Jadi kita bisa lihat Peswarawe ini contoh salah satu inflasi yang menurut saya bagus. Jadi kalau tidak inflasi, pengusaha itu tidak akan mendapatkan keuntungan yang bertumbuh seperti itu. Ya misalkan kita lihat di peringkat 3 kalau misalkan lihat inflasi mantuman, yaitu ikan tuna. Biasanya kita ikan tuna itu naik di Manokwari karena cuaca. Oh, petani sulit. Bukan petani, nelayan, karena cuacanya sulit, begitu, susah. Nah, sekarang karena orang-orang itu penasaran seafood-seafood di kita ya. Kalau tamu-tamu Peswarawe cari tuna-tuna-tuna, jadi permintaan restoran untuk biasanya kosong-kosong-kosong ini langsung minta, ayo kita harus stok banyak. Nah, seperti betul. Itu contohnya, contoh kecilnya. Lalu mungkin cabai rawit juga, yaitu yang keempat. Cabai rawit itu juga kan masa makan tuna tanpa rica, nah tidak enak
1: biasanya
2: loh.
1: Biasanya kan suka yang pakai sambal.
2: Iya, jadi ya mungkin kalau kita yang beli rica untuk keseharian mungkin tanpa aduh kenapa naik, tapi kita lihat restoran untung, petani juga untung, pedagang di pasar juga untung. Nah seperti itu kita bisa melihat inflasi dari arah yang berbeda. Dan mungkin ini tarif angkutan udara ya, itu jadi penyumbang nomor satu.
1: Betul ya.
2: Nah, bukan hanya harganya naik, tapi sulit didapatkan. Jadi mungkin ya pada saat itu senang sekali tuh maskapai kan. Maskapai senang sekali, wow banyak tamu, penuh okupansinya. Dan taksi bandara, mereka pasti dapat penumpang. Ya seperti itu, cuman ya mengorbankan ya kita mungkin yang ingin bepergian tapi tanpa maksud tertentu ya, mungkin oh saya ingin misalkan mau ke Sorong nah itu sulit, mungkin nyari kapal tapi ternyata kapal juga
0: penuh.
2: ya itulah tantangannya kita di Manokwari ya, pilihannya antara darat itu tidak nyambung, apa bisa sih cuman tidak efisien ya seperti itu. Nah ini jadi mungkin dari Peswarawe ini bisa berkaca pemerintah, ini loh, Manokwari itu kalau ada event besar seperti ini, wah langsung ngefek sekali nanti. Betul, kedepannya kan banyak sekali event, jadi bisalah mempersiapkan fasilitas atau transportasi, misalkan jalur daratnya mungkin diperbanyak, lalu maskapai diperbanyak, jumlah kapal diperbanyak, nah seperti itu.
1: Ya, karena ini juga untuk menyokong PD sebenarnya untuk kita di wilayah Papua Barat sendiri, terutama Manokwari ya. Oke, nah masih terkait dengan dampak penyelenggaran Peswarawe nih. Apakah kenaikan harga yang terjadi selama penyelenggaran event nasional itu bersifat sementara atau itu dapat berlangsung lebih lama? Karena biasanya itu terjadi hanya event-event tertentu ya, misalnya event besar seperti apa ini.
2: Mungkin kalau kita lihat di aplikasi Traveloka misalnya, Peli misalnya seperti itu, kita lihat tiket itu sudah mulai turun harga tiket dibandingkan bulan lalu. Berarti itu dampaknya mungkin sementara. Itu kalau kita lihat di secara jangka pendek saja. Jadi naiknya itu tidak terlalu

0: Terusan, jadi jangan khawatir kalau misalkan event-event seperti ini, aduh, Vespa Rawi bikin harga tiket naik, tenang. Nanti setelah Vespa Rawi turun lagi.
1: Jadi sifatnya hanya sementara.
0: Iya, seperti
1: ya.
0: Itu.
1: Bukan lebih lama begitu.
0: Betul.
1: Oke. Kemudian ini bagaimana ini kita membedakan inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan dengan inflasi akibat gangguan pasokan. Karena pasti ada perbedaan ini yang di sebabkan yang meningkat oleh permintaan tapi juga akibat dengan adanya inflasi dan pasokan.
2: Pertama terkait yang tadi dulu ya. Jadi kan tadi kan sifatnya kan sementara ya. Artinya momentum. Pada saat kita menghadapi inflasi karena adanya event, contohnya yang kemarin tuh Vespa Rawi, begitu selesai kan tidak langsung turun, Kak. Jadi ibarat kata kemarin itu tuna, rica, itu semua naik. Yang rica itu sampai bahkan tembus 140.000 per kilo. Tidak langsung kembali lagi ke 50 pada setelah peserta pulang. Artinya turun pelan-pelan. Nah, itu salah satu contoh inflasi karena permintaan. Jadi karena gangguan, maka karena adanya permintaan yang sudah mulai berkurang, maka harganya turun pelan-pelan. Sedangkan jika karena inflasinya itu karena adanya gangguan pasokan ya. Jadi misalkan Rica dari Surabaya atau dari Makassar ini belum datang nih. Atau yang dari mana? Kita mungkin ada dari SP atau dari Pegav. Itu belum tiba dari ke di Manokwari. Harganya masih tinggi, tapi begitu mereka tiba, otomatis harga langsung turun. Iya, karena walaupun mereka itu awalnya dibutuhkan karena tidak ada, maka harganya naik, tapi pada saat supply yang baru sudah tiba, itu otomatis mereka menghabiskan stok yang lama dan tidak mungkin harga segitu. Otomatis dia langsung turun menyesuaikan dengan biar cepat laku dulu, biar harga, barang yang komoditas rica yang baru datang itu bisa segera laku lagi seperti itu. Jadinya,
1: jadi stoknya itu yang betul. Lama dijual dulu kemudian yang baru disesuaikan dengan harga.
2: Betul Kak, begitu. Jadinya itu bedanya. Jadi kalau yang pertama tadi karena permintaannya yang turunnya pelan-pelan, artinya kan tidak hari ini selesai misalnya 28 Juni pas Vespa Rawi selesai, Seninnya langsung peserta kosong kan enggak kayak gitu. Jadinya bisa jadi 28 selesai tuh ada yang pulang Senin, ada yang pulang Rabu, ada yang pulang bahkan extend seminggu dua minggu. Jadinya kita mengalami penurunan karena permintaannya tuh pelan-pelan. Sedangkan kalau karena pasokan, gangguan pasokan ini bisa jadi pada saat langka langsung tinggi, tapi pada saat sudah muncul supply yang baru, otomatis langsung turun menyesuaikan biar segera bisa beralih ke penjualan produk yang paling baru. Seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi luar biasa ini banyak edukasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda ya pendengar dan pemirsa. Anda juga bisa bergabung dengan kami di 0823-1176-1145 sepanjang dialog ini hadir untuk Anda ya, bagaimana kita mengetahui inflasi ya di Papua Barat khusus di Manokwari. Nah, kemudian kita ke komunitas dan distribusi nih. Nah, apakah selama pelaksanaan event Vespa Rawi itu tarif transportasi hotel restoran itu mengalami peningkatan selama penyelenggaraan Vespa Rawi?
0: Oke, baik. Sudah dibahas ya kalau masalah transportasi sudah pasti menaik, meningkat karena kelangkaan hotel. Hotel ini sebenarnya dijelaskan di data lain karena di inflasi ini mungkin tidak terpotret karena sampelnya itu kamar-kamar yang biasa. Tapi karena kamar-kamar yang biasa ini biasanya penuh, jadi pasti hotel itu menyediakan yang harga-harga di atas ini. Nah, itu yang menjadi perebutan, apalagi kita tahu sendiri banyak pejabat yang datang seperti itu. Jadi itu pastilah di hotel ini meningkat, bukan hanya hotel berbintang, malah kita tahu sendiri kan banyak sekali peserta yang tidak dapat penginapan, malah menginap di rumah-rumah warga. Nah, rumah warga yang sebelumnya itu nol disewakan tidak untuk disewakan mendapatkan
1: keuntungan juga,
0: jadi betul, mungkin ya. Jadi setelah inflasi nanti kan ada rilis pertumbuhan ekonomi itu di tanggal 5 ya, tapi itu belum sih mencakup sudah mencakup ya untuk triwulan 2 ya, bulan Juni kan sudah masuk triwulan 2 itu mungkin ya prediksi kami mungkin akan ada peningkatan di sektor tersebut untuk Manokwari. Jadi bukan hanya ini ekonominya dibagi-bagi, bukan hanya pemilik hotel besar, pemilik rumah saja mendapatkan.
1: Jadi tidak hanya hotel, penginapan, dan bahkan rumah pribadi.
0: Betul. Sementara restoran ya mungkin kalau inflasi sedikit-sedikit mereka mungkin, tapi yang jelas jumlah pemesanannya itu meningkat. Itu. Jadi kembali ke kebijakan restoran masing-masing, mungkin beberapa ada yang menaikkan tapi tidak terlalu menaikkan harga. Misalkan naikkan hanya minumannya saja. Nah, seperti itu mungkin ya. Mm-hmm. Karena kan mereka juga mencari kesan baik dari peserta ya. Wah, masa Manokwari harga mahal-mahal ini. Enggak enak sekali kalau restorannya Aji Mumpung seperti ini ya. Nah, seperti itu sih gambarannya.
2: Itu nanti hari Senin juga kita sampaikan aja mas. Nanti hari Senin itu ada rilis juga terkait TPK bulan Juni. Jadinya occupancy rate di bulan Juni kemarin itu akan kami rilis di hari Senin tanggal 3 Agustus.
1: Ini masyarakat bisa melihat langsung.
2: Iya betul sekali.
0: Bisa langsung di YouTube.
2: Bisa langsung akses dari melalui YouTube. Jadinya sambil bekerja di kantor masing-masing atau sedang di rumah masing-masing, silahkan bisa akses langsung YouTube BPS, kemudian bisa ikut menyaksikan berapa sih seperti kontribusi yang sebelumnya itu bulannya pada bulan-bulan sebelum acara itu persentase occupancy rate dari kamar-kamar di hotel bintang maupun non bintang itu berapa, kemudian setelahnya menjadi berapa, itu bisa terlihat nanti.
1: Oke, ya jadi ini menjadi informasi juga untuk masyarakat kita yang ada di Manokwari. Kalau Anda ingin mengetahui rilis ya terbaru nanti di tanggal
2: 3
1: Agustus. Oke. Masih terkait dengan dampak ekonomi nih dari penyelenggaraan Pesta Rawit. Nah, selain mendorong inflasi, nah apakah dampak positif Pesta Rawit terhadap perekonomian di Papua Barat dan juga seperti apa?
0: Mungkin saya ulangi lagi dan tambahkan sedikit ya, kita sudah tahu berbagai sektor yang terlibat yaitu akomodasi, transportasi, penyediaan restoran. Lalu juga kita ingatkan kalau waktu Pesta Rawit itu banyak sekali stand-stand pernak-pernik
1: UMKM
0: muncul.
1: Kemarin betul, banyak sekali.
0: Iya. Betul, itu sangat bagus sekali UMKM muncul, bukan hanya di tempat-tempat yang dekat dengan acaranya, tapi di sepanjang jalan yang mungkin jauh yang dilewati itu juga banyak bermunculan UMKM yang jualan. Dan itu bukan hanya orang dari Manokwari,
1: dari luar pun datang.
0: Misalkan orang Kalimantan ke sini juga ikut jualan, orang Papua Tengah, Papua Pegunungan juga datang ke sini. Nah, itu jadi kita kalau dibilang itu multipliernya ya, dan apa namanya, teardown efeknya ke wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, seperti itu. Cuman ya saya melihat dan dapat info mereka biayanya besar untuk mendatangkan barang-barang itu ke sini, walaupun sama-sama Papua, tapi Papua Tengah, Papua Pegunungan ke Manokwari ini mahal
1: untuk transportnya.
0: Iya. Coba saja ya kalau transportnya lebih mudah, lebih terjangkau. Nah, seperti itu orang-orang malah lebih tertarik untuk jualan di Manokwari. Bagaimana bayangkan di Manokwari ini perkembangan ekonominya mungkin bukan hanya saat Pesta Rawit, mungkin ada keterlanjutan. Nah, jadi seperti itu kan kalau usaha-usaha dibangun di sini akan menambah lapangan usaha.
1: Betul.
0: Iya, lapangan pekerjaan. Nah, itu akan membangun secara sehat, perekonomian secara sehat. Nah, seperti itu.
1: Nah, ini kan terkait dengan UMKM. Nah, kemarin memang waktu pelaksanaan event Pesta Rawit itu kita lihat banyak sekali stand-stand pameran. Selain itu juga kan tidak hanya peserta datang mengunjungi stand yang ada di pasar dan lain sebagainya, semua menjual produk-produk lokal Papua juga. Nah, tapi ini bagaimana manfaat kegiatan ini bagi UMKM, kemudian pedagang, hotel, restoran, dan juga sektor jasa, karena kan tidak hanya mereka yang bergerak di sektor UMKM. pedagang pun juga.
2: Betul.
1: Nah, hotel, restoran, dan sektor jasa lainnya. Seperti apa ini kondisi di waktu itu?
2: Oke, jadi mungkin UMKM dan pedagang lokal itu dapat omset yang mungkin tidak mereka dapatkan di bulan-bulan yang biasa, Kak ya. Jadi hotel, restoran itu bisa mencapai tingkat hunian maksimal. Yeah. Ini karena full semuanya, bahkan kemarin kami ikut konvoy Mas ya. Ikut konvoynya itu sampai ke arah Pantai Bakaro, putar ke atas itu ada beberapa ada gereja, ada kantor-kantor apa itu dipakai sebagai tempat
1: penginapan
2: iya. Begitu karena memang sudah saking penuhnya ya, artinya hotel itu bisa sampai mencapai tingkat hunian maksimal itu pada saat satu momen ini seperti itu, walaupun hanya satu bulan tapi bisa jadi itu kalau di secara rata-ratakan jauh di atas rata-rata selama satu tahun seperti itu. Nah ini juga jadi ajang branding sekaligus untuk produk lokal Papua itu untuk dikenal bagi para tamu kan kalau dari Sumatera, Jawa itu biar ikut mengenal brand lokal dari
1: brand lokal,
2: Papua ini.
1: Ya. Jadi biasanya gitu. Kan kalau peserta datang pulang kita harus bawa oleh-oleh
2: dari Papua.
1: Cenderamata dari Papua yang jadi cenderamata
2: khas ya. Ya. Baru kalau udah pulang kemarin di mana lombanya? Di Papua Barat,
1: Manokwari.
2: Di Manokwari. Baru apa buktinya? Kita sudah ke sana, begitu. Pasti ditanya itu.
1: Nah, kemudian ini apakah inflasi yang berasal dari meningkatnya aktivitas ekonomi itu selalu berdampak negatif? Karena kan cenderung masyarakat berpikir bahwa inflasi yang berasal dari meningkatnya aktivitas ekonomi itu selalu berdampak negatif. Nah, bagaimana BPS melihatnya?
0: Ya, Pak. BPS pasti melihat inflasi yang baik itu inflasi yang terkendali, itu bukan hanya BPS, pemerintah lain juga bilang seperti itu, sampai mungkin kita bilang TPID, tim pengendali inflasi daerah itu punya target inflasi itu 1,5% sampai 3,5% yaitu itu sudah diajukan sebagai target dari 2024 selama 3 tahun itu 1,5 sampai 3,5, berarti targetnya itu terjadi inflasi tapi kecil dan terkendali, bukan targetnya deflasi. Kenapa kok tidak dideflasikan saja targetnya gitu kan? Kan enak tuh, oh uang kita makin banyak yang bisa dibeli, nah seperti itu. Ya kita tahu sendiri kalau misalkan kita mengincar deflasi, ekonomi akan lesu.
1: Betul.
0: Jadi mungkin di awal-awal tahun 2025 dan 2020 kita merasakan itu deflasi terjadi. Sampai pertumbuhan ekonomi yang sejarahnya biasanya positif jadi negatif. Kita sendiri tahu berapa banyak lapangan pekerjaan yang hilang pada saat itu. Orang yang sebelumnya punya penghasilan hilang penghasilnya, bukan hanya berkurang. Iya. Jadi itulah targetnya itu tidak hanya negatif, mungkin lebih banyak positifnya jika terkendali. Nah, Vespa Rawe ini salah satu contohnya ya, contoh yang bagus sekali.
1: Betul.
0: Yang seperti kita uraikan tadi, inflasi itu banyak loh dampaknya positifnya untuk pengusaha-pengusaha dan sampai ke pengadaan lapangan pekerjaan seperti itu.
1: Oke. Nah, kemudian nih apa yang langkah yang dilakukan pemerintah daerah dan juga TPID untuk terus menjaga stabilitas harga ini selama Vespa Rawe berlangsung?
0: Mungkin kami dari BPS tidak mengikuti secara gamblang apa saja yang dilakukan, tapi mungkin apa yang sepertinya atau semestinya ya dari untuk pengendalian saat Vespa Rawe ini. Ya, pengendaliannya mungkin pasti pemerintah sudah melakukan pengadaan dan persiapan ya. Oh, nanti diinapkan di mana? Tolong ini hotel-hotel ini disiapkan untuk peserta Vespa Rawe gitu. Tolong jangan naikkan harga terlalu ekstrim. Nah, mungkin seperti itu kan pasti.
1: Jadi harganya standar yang wajar gitu.
0: Pasti itu ada intervensi pemerintah kan. Kalau tidak ada intervensi, misalkan saya punya hotel A di sini, wah ini pasti orang-orang akan menginap, tidak ada pilihan lain, saya naikkan 2 kali lipat. Wah, itu kan langsung kacau. Wow, gimana ini di Manokwari mau menginap saja mahal, anggaran kami terbatas. Nah seperti itu kan. Lalu mungkin tiket pesawat itu yang agak sulit diintervensi ya. Jadi itu kebijakannya panjang sekali. Cuman bisa untuk next time itu ditambah maskapainya di, mungkin permintaannya di event-event tertentu saja begitu.
1: Betul.
0: Tidak harus seterusnya. Karena tahu kan kalau minta seterusnya maskapai mungkin keberatan. Oh, wong selama ini kita segini maskapainya enggak penuh-penuh, mau nambah nanti rugi kan. Nah, seperti itu mungkin ya secara logisnya. Nah, lalu rantai pasokan juga perlu disiapkan. Betul. Itu harus apa, tahanlah dengan disrupsi seperti misalkan jalan rusak, banjir, atau cuaca buruk ya. Jadi harus, oh ini rica harus ada nih di Manokwari saat ini nih. Harus ada daging-daging, ikan-ikan harus tersedia nih. Masa tamu-tamu datang tidak dikasih makan, nah seperti itu.
1: Apalagi tamu-tamu dari luar tahu bahwa Manokwari ini punya produksi ikan terbesar.
0: Betul sekali.
1: Jadi stoknya harus ada nih.
0: Okay, seperti itu.
1: Okay. Setelah pelaksanaan Pesta Rawi Nasional kemarin, tentunya ada komoditas yang perlu untuk terus dipantau ya.
0: Betul.
1: Jadi bukan hanya pada event itu, tapi setelah selesai dari event Pesta Rawi kemarin, ini komoditas-komoditas apa saja ini yang perlu dipantau terus, mungkin juga dari BPS.
2: Oke, kalau mungkin ya, mungkin kalau ditanya komoditas apa yang harus dipantau, itu otomatis kita mengacunya ke data ya. Data yang kita rilis itu secara bulanan, artinya harga bulan Juni dibandingkan bulan sebelumnya, 5 komoditas terbesar dari penyumbang inflasi tersebut itu yang pertama angkutan udara. Jadi kalau mau memeriksa itu kita awali dari 5 itu. Yang pertama angkutan udara, yang kedua itu ada bensin, tapi kalau bensin kan dari pemerintah ya, sorry. Berarti ikan tuna, yang nomor 3-nya ikan tuna, kemudian cabai rawit nomor 4, dan tukang bukan mandor pada peringkat 5. Nah, jadi untuk kita pendekatan pertama, kita bisa memastikan angkutan udaranya sudah kembali normal harganya pasca kegiatan Pesta Rawi. Kemudian untuk ikan tuna dan cabai rawit, karena dia konsumsinya cukup tinggi, jadi sangat berpengaruh andilnya terhadap inflasi. Kita bisa pastikan bahwa untuk ikan tuna dan cabai rawit harganya sudah kembali normal setelah event berakhir. Nah, jadi dengan komoditas utama tersebut kita bisa kembali mengontrol inflasi, kemudian bisa kembali ke dalam range 1,5 sampai 3,5 yang dibilang inflasi sehat ya. Jadi inflasi
1: jadi
2: sehat
1: inflasi
2: dan terkendali.
1: Yang batas normalnya.
2: Betul.
1: Itu.
2: Seperti
1: okay,
2: itu.
1: Okay. Iya, kita ke peran BPS. Bagaimana BPS membedakan pengaruh event nasional terhadap inflasi dengan faktor-faktor ekonomi lainnya?
0: Iya, baik. Kalau di BPS, kita akan bukan hanya melihat di satu daerah saja ya. Oh, sekarang seperti ini efeknya. Efeknya sebenarnya ini karena event atau bukan, gitu ya. Kita melihat bandingkan dengan secara nasional. Kita akan melihat dari provinsi-provinsi lain, oh seperti ini. Jadi kita lihat, oh di daerah misalkan Jawa sana, cabai rawit lagi turun loh. Kok di Manokwari lagi naik? Oh ini karena ada event. Di sini tuh permintaan sedang tinggi. Terus yang paling ketara kemarin, sampai pusat mungkin tanya ke BPS provinsi, kok naik tiket pesawat? Yang lain itu sudah turun loh pasca lebaran. Sudah turun penyesuaian. Ini kok masih naik lagi? Ya karena ada event ini.
1: Ada event besar.
0: Begitu. Permintaan dari udara maupun laut. Nah seperti itu. Lalu ini, kalau kita lihat ke bahan rilis, ini ada yang unik ya. Nomor 5 itu penyumbang tertinggi bulanan, tukang bukan mandor. Tukang. Tarif tukang ini kenapa kok naik? Ada apa? Kita pikir-pikir, oh mungkin Pesta Rawi ya? ada, oh iya benar, kalau ada Pesta Parawi, orang-orang pengen rumahnya kelihatan bagus.
1: Betul, ada ya kan? Renovasi.
0: Renovasi, iya. Jadi permintaan tukang besar, oh pada naikin harga. Nah seperti itu, jadi itu bisa dilihat. Padahal kok tumben ada tukang naikin harga gitu. Nah seperti itu sih contohnya.
1: Oke, nah kemudian ini mengapa data inflasi itu penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah?
2: Betul. Jadi kalau data inflasi ini mungkin apa ya, kita nganggapnya sebagai termometer ekonomi gitu Kak. Jadi jika inflasinya tinggi, pemerintah harus menyiapkan agar daya beli masyarakat itu tetap bisa lah, artinya tidak tergerus oleh inflasi yang tinggi tersebut.
1: Betul.
2: Nah data ini juga dipakai untuk penyesuaian banyak hal seperti upah minimum provinsi, kemudian perencanaan untuk APBD, serta juga evaluasi keberhasilan dari program pengendalian harga oleh tim TPID. Gitu. Jadi kalau terlalu tinggi nggak bagus, deflasi juga sebenarnya tidak selalu berdampak bagus seperti itu.
1: Oke. Di kebersamaan penghujung waktu kita, pesan dari BPS untuk masyarakat mengenai perkembangan inflasi Papua Barat setelah penyelenggaraan Pesta Parawi Nasional.
0: Baik, sebelumnya terima kasih untuk seluruh masyarakat Manokwari maupun dari rumah tangga maupun pengusaha ya. Jadi yang selama ini kita melihat itu inflasi itu harga di konsumennya. Mungkin inflasi saat ini belum termasuk terkendali ya, di bulan Juni itu terakhir. Jadi mungkin pesannya jangan panik, buying ya kalau misalkan ada apa-apa, lalu ikut juga menjaga perekonomian. Jadi kalau perekonomian di sini terjaga, dampaknya bukan ke kita saja tapi ke sekitar juga, jadi kita juga untung seperti itu. Lalu kami kan juga BPS setiap minggu ini meminta data inflasi ke para pedagang, mohon sampaikan dengan sungguh-sungguh itu benar, dengan benar, sebenar-benarnya itu datanya seperti apa. Iya, jadi kalau misalkan kita salah, padahal harga bawang misalkan lagi turun, saya bilang, naik-naik, gitu loh, kok begini? Jadi kan salah kebijakannya pemerintah ya.
1: Betul,
0: ya seperti ini contoh. Kami juga berterima kasih kepada para pemilik usaha dan rumah tangga yang selama ini sudah menerima petugas BPS di survei rutinan kita maupun yang sedang berlangsung sekarang yaitu sensus ekonomi. Ya, terima kasih banyak, sensus ekonomi akan dilaksanakan sampai akhir Agustus ini. Jadi petugas kita masih akan datang mengetuk pintu bapak-bapak. Terima kasih Papua Barat, kemarin ada rekonsiliasi nasionalnya ya, ada rakornya. Papua Barat itu mendapat peringkat 10. Jadi dari semua provinsi.
1: Ini untuk tingkat nasional.
0: Iya, capaiannya. Jadi peringkat 10 ya, terima kasih. Mungkin yang sisa-sisanya dibantu lagi agar capaian di sini itu bisa lebih
2: bertahan.
0: Baik, iya bertahan,
2: bertahan ya,
0: di 10 besar itu ya minimal ya. Dan datanya juga betul soalnya yang dinilai itu bukan hanya kuantitas tapi kualitas juga sama.
2: Ada
0: jadi
2: indeksnya.
0: Berarti para masyarakat Papua Barat ini memberi data yang bagus di sensus ekonomi ini, dan masyarakat sudah sadar apa sih dampaknya secara jangka panjang memberikan data yang sebenar-benarnya ini. Ya, itu sih dari saya.
1: Mau ditambahkan, Mas Rahmat?
2: Oke, jadi mungkin saya menambahkan sedikit ya. Yang tadi terkait masyarakat itu pertama tidak perlu resah. Jadi mungkin pada bulan Juli, Agustus masih ada inflasi yang cukup tinggi. Tapi lama-lama turun kok. Karena itu hanya dampak dari event saja, jadi tidak perlu panik. Sebagai konsumen atau masyarakat, cukup beli sesuai kebutuhan saja, jadi tidak perlu sampai, wah nanti kalau saya nggak beli sekarang makin mahal, nggak usah sampai seperti itu. Jadi tetap ikut arus saja, tidak perlu panik. Kemudian untuk pemerintah dan TPID itu diharapkan juga terus bekerja sama untuk memastikan pasokan barang aman. Jadi nanti tidak akan ada kekurangan lagi atau kelangkaan, khususnya untuk komoditas-komoditas yang cukup tinggi tingkat konsumsinya ya, seperti cabai, bawang, kemudian ikan, ayam, nah seperti itu. Ya, mungkin itu. Satu lagi kak, izin kak. Mungkin pendengar setia RRI tentu juga mendengar sensus pajak ya. Jadi belakangan ini cukup marak. Nah, mohon diingat kalau itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan sensus ekonomi yang kami lakukan. Ya. Jadi kami sama sekali tidak memberikan data individu, artinya by name by address, orang per orang, itu tidak kami berikan ke pemerintah, apalagi sebagai evaluasi, oh usaha Pak A, usaha Pak B itu ternyata omsetnya sekian, wah ini harusnya pajaknya sekian. Kami sama sekali tidak melaporkan
1: jadi
2: seperti itu.
1: Jadi itu sangat rahasia.
2: Betul. Kami sangat menjaga identitas dari responden. Jadi yang kami kumpulkan dan kami berikan ke pemerintah itu data agregat. Artinya, pada saat kita mau melihat Manokwari, oh untuk sektor pertanian misalnya, kategori A, itu pertama pakai berapa persen pegawai yang bekerja di sektor itu, misalnya seperti itu. Kemudian dari segi jumlah usaha itu nanti kelihatan semua strukturnya, lebih banyak berapa persen, misalnya 34% itu di sektor pertanian, 10% di sektor transportasi, berapa persen lagi di sektor perdagangan, seperti itu. Jadinya kita tidak melaporkan identitas secara detail untuk seluruh responden. Kita hanya melaporkan dan merilis angka-angka yang sifatnya itu agregat begitu. Jadinya kami tidak terkait sama sekali dengan sensus pajak yang mungkin sekarang kalau para pendengar setia RRI itu scroll Instagram atau TikTok itu pasti banyak sekali nih.
1: Muncul di beranda
2: betul juga. Kak, makanya kami juga kemarin kaget, loh ini apa lagi nih, ada sensus pajak dan itu di beberapa wilayah lah ya, tidak perlu disebutkan. Cukup kami kaget aja sih di saat kami ada sensus ekonomi, tiba-tiba mereka juga melakukan sensus dengan nama sensus ya. Artinya, wih kok mengerikan itu, kami juga kaget. Seperti
1: kita
2: itu.
1: Berharap bahwa lewat dialog ini kita juga sudah memberikan pemahaman, memberikan
2: edukasi. Betul. Kami terima kasih sekali kepada RRI sudah memfasilitasi, jadi kami bisa ikut menyampaikan dan menegaskan lagi sih lebih tepatnya, karena kami tidak ada kaitannya dengan pajak. Mungkin itu saja.
1: Ini menjadi informasi untuk masyarakat dan Anda pendengar dan masyarakat kita yang harus lebih bijak untuk melihat apakah informasi itu dengan keakuratannya seperti apa. Terima kasih juga untuk kehadiran dari BPS ya. Kita berharap melalui dialog interaktif ini masyarakat juga memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan inflasi kita, tapi juga memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ya, sehingga sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan mampu untuk tetap menjaga stabilitas harga ya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan baik Mas Kutu bahkan juga dengan Mas Ramadian. Nanti di topik-topik selanjutnya pasti kita akan membahas yang topik lain yang menarik untuk pendengar dan juga masyarakat Manokwari. Ya, pendengar dan pemirsa, saya Yuki Kubiari, kami akhiri dialog interaktif.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar